0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

karena Persib akan berlaga dan ini adalah big match karena Persib akan berhadapan dengan Persija Jakarta gitu. Iya, udah gak sabar banget, pastinya pengen gera-gera gitunya, terus kudu menang cena. Ngalawan nu iya mah tayangnya, pokoknya mah kudu menang. Ngalawan nu sejen kudu menang, komo ngalawan nu iya cena gitu ya. Ya, dan laganya akan dilangsungkan di mana tadi saya baca gak akan di langsungkan di Jakarta ya. Iya, karena ada alasannya lah pokoknya Maya. Kemarin teh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung itu mengungkapkan alasannya kenapa katanya nggak sampai di nggak dilaksanakan di Jakarta gitu. Padahal sih kayaknya sih kalau menurut saya ya gitu. Karena memang menghindari ini aja gitu, menghindari Boboto sama DJ ketemu dengan banyak banget gitu. Kalau di luar Jakarta atau di luar Bandung kan, ya mungkin yang bakal ngudag ka ditu ngudagna nggak terlalu banyak gitu loh ya.

Mau diudag teuing itunya hese ngudagna ka Samarinda. Iya, jadi Laga Persija dan versi Bandung nanti akan dipindahkan, katanya sudah secara resmi bahkan ya, dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda Kalimantan Timur. Sok takumah ngudagna gara rese kudu kana pesawatnya. Jadi memang hanya yang berduit aja gitu yang bisa ngudag ke sana gitu nya. Ya mungkin ini supaya laganya akan berlangsung kondusif karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah gitu ya. Kalau Persib ketemu Persija teh aya we gitu rarangkeunana teh. Entah memehna, entah udahna gitu, sok aya we insiden gitu. Makanya untuk menghindari hal tersebut kayaknya gitu ya. Jadi ya udahlah mendingan di Samarinda aja gitu biar aman ya. Meskipun memang mungkin tidak aman 100% ya, pasti we gara aya we. Eh tapi ulah ketang. Mudah-mudahan aman-aman saja gitu nya. Mudah-mudahan kedua belah pihak, kedua belah supporter dari kedua belah pihak itu pada sportif lah gitu ya, dengan apapun hasil yang nanti akan terjadi gitu warga Sukapura ya. Memang agak-agak serem sih kalau kalau Persib udah ketemu Persija teh gitu nya. Jangankan secara langsung gitu, di media sosial aja meni rame. Aduh meni rame sahut-sahutan kemarin itu. Saya kan baca-baca gitu ya di akunnya Persib gitu ya. Udah rame aja, udah silih ledek, silih apa gitu. Nah kebayangkan di online aja udah pada begitu, gimana kalau di offline gitu nya. Jadi aparat keamanan juga kayaknya gak mau mengambil resiko, ya udahlah gitu. Tapi dimanapun itu, dilaksanakan dimanapun itu gitu kan, ya tetap pastinya tidak mengurangi semangat para boboto untuk tetap menonton gitu nya. Terus juga tidak mengurangi semangat para tim atau dari baik itu dari Persib, dari Persija gitu untuk berlaga gitu. Ya, buktinya tuh udah pada persiapan dari kedua belah pihak gitu. Pokoknya persiapannya maksimal katanya gitu nya. Dimaksimalin oleh kedua belah pihak dan sama-sama tuh udah pengen menang dua-duanya juga. Sama kan dua-duanya juga pengen menang.

Jadi pada saat ini Persi berambisi mengejar titel juara untuk yang ketiga gitunya, maksudnya beruntun gitu loh, jadi hat-trick lah gitunya, tiga musim beruntun gitunya, apa namanya, tiga musim beruntun Persib juara kan jadi catatan sejarah gitunya. Jadi Persib tuh ambisi banget gitunya, bobotohnya tuh ele gitu ambisinya, bahkan mungkin ambisi bobotoh lebih gede lagi. Tapi Borneo FC juga tak mau menyerah untuk mewujudkan gelar juara bersejarah mereka gitu.

Iya, di mana sekarang kan Persib sama Borneo tuh mempunyai poin yang sama-sama 72 gitu. Persija Jakarta ada di urutan ketiga dengan poin 65 gitu kan. Tuh, sengit banget lah pokoknya mah ya. Sengit banget gitu. Nah, kira-kira nanti saat melawan Persija Jakarta, siapa aja pemain Persib yang akan diturunkan? Persib sudah pasti menurunkan Mark Locke ya, Tom Haye, kemudian Eliano dan juga Beckham. Ini tuh orang-orang yang pemain-pemain yang memang sangat sering memperkuat timnas Indonesia ya. Jadi kayaknya kemungkinan besar mereka juga akan tetap turun nanti gitu. Terus ada juga Sadil Ramdhani gitu kan. Ya kan, pasti bakal kemungkinan akan diturunkan juga gitu. Kalau dari Persija Jakarta ada Rizky Ridho pastinya gitu ya. Ada juga siapa? Sen Fatinama, ada Witan Sulaiman gitu ya. Ah, pokoknya mah bakal sengit saja. Iya tuh, kata Dinda Persija, Persib di Samarinda kalau gak salah katanya. Terus ada Kang Ray, duh tadi nak hayang ke stadion, cen hawa panas di ayeuna. Boleh kalah di tim lain cen, tapi tidak boleh oleh Persija. Lah bohong, kedebul Kang Ray mah, ku tim lain oge geningan musrun namun eleh teh. makanya sekarang tuh demi keamanan dan demi karena agenda di Jakarta katanya lagi padet gitu ya, demi pertimbangan keamanan akhirnya dipindahkan ke Samarinda gitu, biar aman. Jangan pada berantem kalau kata Kang Ades. Jangan pada berantem ngapa? Katanya gitu ya, nadanya gitu ya. Jadi keinget kemarin waktu Kang Ojol berantem, katanya ada yang nyeletuk sesama, masih hidup miskin jangan pada berantem ngapa? Katanya. Langsung berhenti. Terus emang kalau udah kaya boleh berantem gitu Kang Ades? Aduh, iya ya, jangan pada berantem, sama-sama susah gitu ya. Oke, pagi Kang Ades, pagi Kang Raikaos, pagi juga buat BMB. Ngakuna lagi di Kalimantan, cenah bikin the streaming. Di Kalimantan nanahawan kadinya jig-jig jauh-jauh. Oh, ngudag ini, ngudag Persib ya. Ngudag Persib ternyata BMB sampai ke Kalimantan segala. Aduh. Putra RS selamat pagi juga. Salamnya katanya buat semua yang lagi mendengarkan aja. Terus Papa Queen juga ada, lagi setia. Aduh, hadir katanya nutu masihan izin polisi, nu disalahkan tetap Persib katanya. Ada Kim Odeng, selamat pagi Kim Odeng. Terus juga ada Evin di Banten. Udah sarapan bubur katanya. Enggak lah, lagi gak pengen bubur. Pagi juga buat Mama Gina. Iya, ada Kang Amar juga. Ulah ayeuna mah cenah kudu menang, nu penting mah hat-trick heula bae taun engke mah cenah teu juara ge, nu penting mah taun ini hat-trick heula. Ah bohong Kang Amar mah. Bohong nyebutkeun taun engke bae teu juara oge pugu ayeuna aja yang juara, engke yang juara. Pokoknya mah yang juara we terus gitu nya. Bohong lah mau nyebutkan ayeuna juara keun we taun ke mante oge. Taun ke pas aya liga angger we yang juara. Malah lusrun lamun eleh teh.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tun eta teh panon teh atuh setukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: yeuh hiji itu cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Oke, terima kasih masih tetap setia di 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya wargi ya. Kang Rai Kaos da teribut macana terame. Beda hawa na cina jeng versi jamah hawa na teh yang galuh tahatong gitu atuh pan harus mengutamakan perdamaian. Iya, perdamaian gitu kan laguna oge nya. Jadi kudu damai atuh ya sama tim mana-mana juga ya. Oke, kalau BMB nih, lagi di Kalimantan. Kirain teh nyusulan Persib, bek teh lagi neangan pipa majikanen cenah teh. Meh moal balik da jauh cenah mahal deui ongkosna. Nya lamun hayang balik mah atuh marana yang pulang kampung mah dirimu anu kudu ngongkosan. Hey. Kumaha sih? Aduh, ieu mah mau nyari istri, calon istri yang jauh aja katanya biar gak pulang kampung. Ya tetap aja kudu pulang kampung, karunya tetap pulang kampung mah. Dan di kau kudu ngongkosan hoax ya. Tapi dah mau deket, mau jauh juga mau mulang-mulang lah mohon salakina bager mah. Ya kan gitu kan. Ya pulang juga paling balik lagi gitu kan, bentar nengok orang tua aja gitu. Nyatu ari betah mah suami nepi ka betahin mah moal tuh BMB ah kumaha sih. Nya watak sing itu sing dibetah-betah kal istrinya biar enggak pengen pulang gitu ya. Aduh. Evin di Banten, pertandingan Persib versus Persija cenah alus di tempat yang netral jadi fair kata Evin mah begitu. Ya begitulah memang ya. Memang nyari aman sih kayaknya gitu daripada nanti ada apa-apa gitu kan, lebih baik mencegah gitu nya daripada mengobati siga penyakit wainya. Iya pokoknya sebelum ada huru hara lebih baik mencegah gitu aja sebetulnya ya. Kalau kata Indra Dogar cenah pokona mah wajib menang ngalawan Persib tuh dainya, semuanya juga gitu bilangnya, wajib cenah wajib menang. Lamun kata Kang Amar mah cenah tadi teh ya bilang teh cenah kalau tahun ini cenah wajib aslina cenah teh kudu menang hat-trick juara, pan belum ada cenah sejarah hat-trick juara di Indonesia. Tapi ya kalau orang yang sebel sama Persib mah bilang nate da udah di setting cena buat pijuaraeun cena gitu. Aduh, udah di setting cena pijuaraeun gitu. Jadi serba salah juga mau juara atau enggak juara gitu ya. Kalau enggak juara meureunmu puas, ya puas cena teu juara. Lamun juara pasti ada aja gitu ya komen negatif mah gitu. Udah di setting cena pijuaraeun gitu. Jadi apa ya namanya ya, mau menang mau kalah juga tetap aja akan ada komentar-komentar yang tidak ngenakin gitu ya. Jadi mendingan nurutan Ariel tah ayeuna nama cek Ariel cenah saya mah mendengar apa namanya, saya mah cenah mendengar apa yang perlu didengar gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak perlu didengar nggak usah didengar, cek Ariel Noah kayak siga gitu. Eta tapi saya mah setuju banget sama Ariel gitu ya. Apa namanya, kita memang perlu membatasi hal-hal yang perlu kita dengar dan tidak perlu kita dengar gitu, karena kalau segala tuh yang didangu kadang-kadang itu jadi meruntuhkan apa ya, meruntuhkan semangat kita juga gitu ya.
Oke, dari Reval, kalau nu ngomong di setting cina tidak berkaca di tahun 2018, sah nu di setting cina udah terbukti. Gak ikut-ikut. Aduh, dari Kang Ray Kaos, eta penyiar cina meniluasan. Nah, eta penyiar meniluasan net cenah kahartos teh cariosan penyiar. enggak bukan cuma ke BMB aja, maksudnya ya ke semua gitu, maksudnya ya. Gimana ya bilangnya? Aduh, gimana bilangnya? Intinya sebetulnya sama aja sih ya, suami mau istri tetap harus bersikap baik sama pasangannya, itu aja. Cuma kan kalau suami itu ada hadisnya kalau nggak salah ya, tapi tolong koreksi jika salah. Jadi sebaik-baiknya laki-laki gitu ya, yang baik paling baik kepada istrinya, cina gitu ya. Terus sama perempuan juga, ternyata perempuan yang baik itu adalah perempuan yang soleha, cina gitu. Jadi sama-sama ada nasihatnya buat masing-masing gitunya. Sama aja lah, suami harus bersikap baik ke istri biar istrinya betah gitu, nggak pengen kemana-mana. Istri juga sama, harus bersikap baik sama suami biar suaminya juga nggak aneh-aneh gitunya. Tapi baik dan kayaknya ini kan masing-masing yang merasakan gitu, nggak ada standar ya. Ya gitulah pokoknya. Aduh, masih dari Kang Ray Kewas nih, salah ngomong cina emak amar mah tong mikiran tahun harap tahun iya cina kudu juara deui. Tapi udah kepikiran tahun depan cina Kang Amar mah. Aduh, dari Epin di Banten. Hey, cina Persib yang Persija ulah garlut, kita itu satu bangsa Indonesia cina gitu. Kalau mau sepak bola Indonesia maju, raih juara Liga Indonesia dengan bermain fair play katanya gitu. Bagaimana, setuju semua cina kata Epin teh gitu. IPEC teh. Ayo nunggu jawab enggak cina gitu, kumaha ta. Oke, dari Dinda, selamat pagi Dinda. Lagu yang terakhir maknanya dalam sekali katanya, jadi terjebak di kenangan masa lalu dan ingin kembali. Enggak usah terjebak di masa lalu, yang lalu biarlah berlalu aja. Biarkan semua yang terjadi di masa lalu itu jadi pelajaran aja gitu ya. Biarkan jadi sejarah gitu. Meskipun sekarang ada wacana dari pemerintah gitu ya, yang akan menghapuskan katanya jurusan pendidikan, terus jurusan sejarah, antropologi, segala macam gitu ya, dari pilihan jurusan di universitas gitu ya. Tapi sebetulnya sejarah itu ada, kalau kita hidup tanpa sejarah, tanpa mempelajari sejarah gitu ya, kita tuh kayak gak punya rambu-rambu sebetulnya kan ya. Apa-apa yang terjadi di masa lalu sebetulnya buat kita berkaca gitu. Ini bagaimana menghadapi masa depan ya. Sama gitu dalam hal apapun ya, dalam urusan percintaan, dalam urusan apapun gitu. Pokoknya apa yang sudah terjadi gitu di masa lalu ya sudahlah, biarkan saja berlalu gitu, jangan diingat-ingat. Cuma yang pasti itu tuh jadi pembelajaran untuk kedepannya, bagaimana kalau kita menghadapi kasus yang serupa di masa yang akan datang.

0: Al-Quran adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir ikhtiar sehat alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM. Dan
2: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Jalan Raya Karangnunggal nomor 157. Saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini di program Halo Selamat Pagi ya. Selamat pagi buat semuanya. Ada Colexel, halo. Ada Rohi juga ya. Rohi punya tetangga cenah resep nate ka Persija, ada tepatannya cenah jeung Abi menang 2 poe mah. Tapi pas main cenah nonton bareng mun eleh mah Persija sok balik teh lah cenah si eta mah. Kala eta aslina orang mana? Bisa belok ngedukung Persija sagala gitu. Da cenah mah urang Sunda mah pasti ngedukung Persib sok sanajan Persib aya namanya ada Bandungnya. Tapi Persib itu bukan hanya punya orang Bandung cenah, tapi punya orang Sunda gitu. Buktina bobotohna di mana-mana nya, orang Tasik, orang Garut, orang Sumedang, orang pokoknya mah nu aya di tatara Sunda ngadukungna ngadukung Persib gitu. Jadi asa rada heran oge lamun aya tatangga Naruhi ngadukungna ngadukung Persija. Atawa eta mah meureun ngadukung Persija teh pada omong sarua we jeung Ruhi sigana teh nya. Ada. Orang Lemur asli teh cenah cuma da mana di Jakarta kot jadi belot cenah ka Persija. Soalnya kalau diam di Jakarta terus ketahuan ngedukung Persib atuh meureun teh di buburak mah. Okay, pagi buat Ruhi, pagi juga buat Mah Aldi, kangen banget dengar suaranya katanya. Mama Aldi kemana wae? Tos damang radio na, ya nama? Atau udah beli baru ini? Pasti weti kamari-kamari. Oh, lagi di Mama Gina cenah ngungsinya. Aduh, iya. Kada Mama Gina eta kada di ieu, da ka jaman kapungkur oge lamun anu teu gaduh TV hek nonton TV geuning ditatangi nya, sok ngadon nonton TV ditatangi. Tah, sok di piwarang naon gitu aya nu mayar 10 perak. Aya nu mayar 10 perak, aya oge cenah anu mayarna teh ku kayu bakar cenah gitu tari mahal di naon dah. Ah iya mah bukannya mama ya kalah ka nemenin mah menemenin mah gina cenah sarapan enggak ada teman. ternyata ya. Aduh, selamat sarapan atuh buat kalian berdua ya. Oke, dari Mah Aldi sehat-sehat ya teh, katanya salamnya buat semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Pagi buat siapa lagi ini, Papa Queen. Siapa nih? Ada yang lucu katanya, waktu wartawan nanya polisi kenapa gak ditahan, karena yang bersangkutan kooperatif, taunya kabur juga. Ya meskipun akhirnya ketangkap katanya. Berarti tidak kooperatif nupugo namanya. Aduh.

itu apa namanya? Judulnya juga sama sih, Romeo Juliet gitu ya. Romeo Juliet gitu. Kalau dalam film asli film versi luar negerinya gitu kan, yang Romeo Juliet itu karyanya William Shakespeare ya. Terus di filmnya diperankan sama Leonardo DiCaprio dan Claire Danes. Itu tentang dua keluarga yang saling bermusuhan gitu, tapi anak-anak mereka malah saling jatuh cinta gitu. Nah, kalau Romeo Juliet, film Romeo Juliet Indonesia ini mengisahkan cinta terlarang antara Rangga pendukung Persija dan Desi pendukung Persib begitu. Jadi mereka saling jatuh cinta gitu. Film ini menyoroti bagaimana cinta mereka bertahan di antara kebencian, fanatisme supporter katanya gitu. Ya. Ya, cuma memang film ini tuh dulu ya di tahun 2009 ini ya menuai kontroversi juga gitu kan.

dipikir-pikir, kalau di dunia nyata ini nggak sih, ada nggak ya yang kayak gitu ya? Gimana kira-kira tuh kalau begitu? Kayaknya masing-masing pada keluar deh dari komunitasnya ya, biar bisa bersatu gitu. Iya, dari Repa, Paribasa, Cena Persib takut main di Jakarta. Meren Cena Nupunggung, Ma Persija takut kalah di GBK.

Pokoknya mah aparat keamanan takut ada huru hara aja kalau mereka ketemu di GBK ya. Jadi udah cari aman. Aduh. Dari Ruhi Persima bahasa hate merenteh cena baheula abin te apa Persib ningali we ua ek hujan ek halodo cenenging ki gue nonton Persib. Jadi we cena abi ge resep da baheula mah musuh bubuyutan ate PSMS Medan sanes Persija cena gitu. Jadi dari kapan itu ya Persib mulai apa namanya bermusuhan dengan Persija ya. Perlu kita cari tahu juga sejarahnya ya, karena apa gitu, kenapa bisa sampai seperti sekarang gitu ya. I was wondering if after all these years you liked me to go over. Oke, dari Epin di Banten, ayo katanya raih juara Liga Indonesia dengan bermain fair play demi kemajuan sepak bola Indonesia untuk menyongsong Piala Dunia 2030 katanya. Oke, dari Papa Queen lagi. Oh, ini topiknya berbeda ya. Masa iya katanya udah nyebulin santri sampai 50 dibilang kooperatif. Ih, Papa Queen mengikuti kisah ini, mengikuti kasus ini ya. Ana mah cuma selewat-selewat, gak mau lah. Geuleuh ningalina oge.

dari Repa, kisah Rangga jeung saha cenah teh tibobotoh nama lupa nu Romeo dan Juliet Desi. Pemainnya Edo Borneo sama yang ceweknya teh si ini, Sisi Priscilia, istrinya siapa tuh yang pembalap tuh, Rifat Sungkar ya. Dari Kang Rai Kawas, awal mula permusuhan

Nah, dari kuis siapa berani di Indosiar. Ada. Oke, dari Ruhi, tapi nyata cenamun Persib ele si ini sok atau hendak abina sok te enak makan te enak udun. Jadi nete ah lumayan cina cek si ini tanya. Jadi teh hamur te kudu beli rokok cina beas oge aman.

0: Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

0: Jadi istrinya ngedoakan eleh biar bebas nyucinya. Oke, Dinda lagi ngikutin juga katanya sama Papa Queen, sama kayak Papa Queen lagi ngikutin kasus pencabulan yang 50 orang, cina pengen saya getok kepalanya. Getok mah tuh ringan tuh yang kebiri ya oge. Di kebiri ya oge, digetok mah tuh mah karawasannya. Aduh, ya mah ada-ada saja.
1: Hello.
0: Okay, buat para Boboto Persib, selamat menunggu laga Persib versus Persija pada hari Minggu tanggal 10 Mei nanti sore ya, laganya berlangsung. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa sesuai dengan kenyataan. Tapi dari di atas semua itu, saya sih berharap laganya berlangsung dengan dengan kondusif gitu ya. Terus tidak ada huru-hara yang terjadi setelahnya begitu. Oke, akhirnya wargi Sukapura, saya harus mengakhiri program Halo Selamat Pagi untuk hari ini. Insya Allah besok siang kita berjumpa kembali ya. Selamat pagi buat semuanya, sampai jumpa dan Assalamualaikum.

Ngeri na. 98.9 Sukapura FM.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang wargi setia. Masih berasa pagi atau canapan anggap teteh. Nyatana naon penting waktunya sudah menuju siang weh gitu ya. Hari ini hari Jumat wargi, hari yang ke-8 di bulan 5 bulan Mei 2026. Senang sekali Ulfina Willy bisa kembali nemenin Anda semuanya di hari ini wargi di program Dangdut Siang. Di mana? Di sini. Iya, di sini. Di mana? Ulfi hari ini bakal nemenin Anda semuanya insyaallah sampai dengan jam 1 siang ya atau jam 13 siang hari ini dengan dua program yang berbeda. Jam 9 sampai jam 11 seperti biasa kita bakal hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda semuanya wargi untuk menghibur Anda dan juga kesibukan Anda di siang hari ini. Apapun yang Anda lakukan semoga Anda terhibur begitu ya. Dan seperti biasa juga kita undang Anda yang mau pilih lagu boleh silakan. Kirim salam ke Upi boleh silakan ya di 081222281101 seperti biasa nomornya di situ ya. Kita tunggu. Oke, beberapa lagu dangdut sudah Upi hadirkan sebagai lagu pembuka laguna terada jadul. Mahaja apa? Untuk mengingatkan orang-orang yang jadul. Lagu selanjutnya sok monggo. Anda pilih sendiri aja lewat chat WhatsApp-nya di 081-222-81101. Cumi-cumi audio. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya yang masih tetap stay tune dari pagi, dari semenjak Radio Sukapura on gitu ya, on air. Dan sampai sekarang gitu masih tetap setia dan sampai nanti gitu, sampai off nanti. Terima kasih ya, Telimi Kici, untuk Anda yang masih bergabung, masih setia di pagi hari ini. Baik itu pendengar yang aktif ataupun yang pasif gitu ya. Yang aktif yang suka kirimin chat atau yang selalu ada gitu, tak hanya selamat pagi. Ataupun yang lagi dengerin lewat live streaming, hai. Selamat pagi jelang

Ya, dan terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di siang ini. Nanti kita bakal cari ya. Kita bakal cari nanti lagunya yang sudah ada pilih ya. Stay tune di sini aja di 98,9 FM Radio Suka Purwakarang Nunggal Genah Merenah Karena barengan aku Ulfina Wili sampai tuntas nanti. Selamat siang.

Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

isi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Jam 9.41 menit saat sekarang ini, wargi setia, beberapa lagu kembali sudah Olvi hadirkan menurut permintaan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah kirimin chat WhatsApp-nya, udah minta lagunya gitu, udah sok atau ya tetap Olvi disungkan lagu tehnya asal disungkan lain. Eh, Darum Sing mau terima pelbah bukan lagu, lagu nata ayah. Mari kita baca chat-chat.

siang buat Putra RR. Assalamualaikum Teul, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Request lagunya Bebas Aku Bebas. Tadi lagunya sudah dikirim buat semuanya fans Radio Sukabara. Salam sehat selalu. Buat Teteh mah semangat, siarannya sehat-sehat ya. Amin, terima kasih. Buat Putra RR juga sehat-sehat selalu ya. Makasih Teteh lagunya, Mangga sama-sama ya. Ada Repal, selamat siang Mang. Bobotoh memberi motivasi kamari sampai 17.000. Ya, Mangkur Jawa gekot ngajejentul gini. Ngajanteng di tengah lapang terpesonanya dengan gemuruhnya bobotoh sampai ke kamar tanah berkaca-kaca gitu dah. Nah, cina pas tinggal Repal nama jika nurapat pembagian ayam potong. Lumayan natur dah loba ya ayam potong mah. Apok teh jika nerapat pembagian ayam potong. Apaan bobotoh mah persimpan dengan hati gitu ya. Pakai hati. Emangnya hubungan aku dan dia jangan pakai hati. Ayo persimpan pakai hati selamanya. Nah lagunya bagi ranting yang kering cenanya ngakan buat Repal. Ada Mama Kiki juga, selamat siang Mama Kiki. Lagunya Mencinta Tadi Cinta. Salamnya buat pendengar setia Sukapura weh semuanya. Ayana selamat siang. Lagunya Pengen Kalah Materi ya. Kirim buat siapa ini? He is my senior ya, yeah, when I was senior high school gitu ya. Naonya dulu teh kita suka nyanyi-nyanyi bareng gitu ya. Di sini didangukan ku senior. Selamat siang kak, terima kasih sudah mau mendengarkan aku di siang hari ini ya. Juniormu yang dulu lungguh teh ngomong oge sabadug sakali nyanya ke sekolah ulti dulu ya. Selamat siang aja ya, selamat dengerin. Sekarang katanya lagi di Pangandaran. Oke deh. Ada Kim Odeng juga, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang Teh Ul-Ul. Lagunya Tabir Kepalsuan, Hatur Nuhun. Sami-sami, kayak lagu Nadi Antosnya. Ada Amar juga, selamat siang Amar. Siang Teteh cantik, siang. Tawis Manco, cenah laguna istrimu bukan babumu. Hatur Nuhun, Teteh cantik mah, gak sami-sami. Nah tuh, istrimu adalah ratumu, gitu. Is the queen. Kalau sudah menikah akan menjadi she is princess. Dan kalau sudah menikah akan menjadi a queen gitu ya. Make me your queen. Sebelumnya menjadi princess emak bapak nah gitu. Kalau udah ada yang minta, kalau udah dinikahin, udah lepas tanggung jawab bapaknya gitu sama laki-laki yang bertanggung jawab, jadiin dia ratumu. Jangan jadiin babu. Kan niatnya ke rumah tangga, lain rumah makan atau. Ya, Bang Amar, sip lah. Ada Pucuk Ibun Duta Karang, selamat siang. Assalamualaikum, Milojang Enjing menjelang siang Teteh. Waalaikumsalam. Aduh, lagu Naula Nu Eta atuh pirak kudu pake pantun. Aduh, Pucuk Ibun ngentos ya laguna yuk ya. Ada Mbak Linda Oktaviana Sari juga, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Teh Ul, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik alhamdulillah. Lagunya Satu Hati Sampai Mati dari Gary Maisa. Salamnya buat semua. Gary Maisa ya? Nah, kalau pucuk yang ini

ini penyanyinya salah, kudu diganti juga nate, diganti penyanyinya, piraku di dia penyanyinya Urpina Willy cina. Tapi bohong. Dan salam kata dari Mbak Linda Oktaviana Sari buat semuanya aja, selamat mendengarkan spesial buat Teona, selamat bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih buat Mbak Linda Oktaviana Sari ya.

dari Yana kirim katanya buat adik A aja, ingat harga diri laki-laki itu kerja sana. Jangan biasain anak laki-laki mau leyah-leyah di rumah pegang HP, nyawa HP, ngurus anak, istrinya tului ke luar negeri. Selamat siang ya buat Teteh Madur juga, selamat siang Teteh, siang Teteh cantik siang, lagu Nata Berdaya Teteh Abi menyimak renyah banget suaranya, iya tuh papara keluar tina open apa. Makasih Teteh cantik, mangga sama-sama buat Teteh Madur, selamat siang Teteh Madur. Mah Aira juga selamat siang, selamat pagi menuju siang Teteh, lagu Naduda Araban, ya guys juga Naduda Dewa, nya salam nak, mending kau tadi tuh pemuda idaman tadi, lagu awalnya pemuda idaman, jika enak karena Naduda Araban, cinta. Salamnya buat Teteh we, anu suarana merayu kumaha gitu. Iya, suara merayu, wajah menipu, aku mah jangan salah ya. Sama Aira, selamat siang. Repal, selamat siang. Kapten ini mengingatkanku waktu kecil ketika ditekan oleh kawan-kawannya. Nyonya, emang si kapten ini pernah dibully gitu? Emang Repal pernah dibully gitu? Itu cemen, itu dibully cicing wae. Amunnya teh apaan este usum enak dibully kudu cicing wae rame atuh mah kayak gitu cenah beureuy we tama eranya. Usum atuh we bully-bulian sebel sok ngabully teh da tak oleh nu ngabully teh lawan we dak tuman. Daripada diem, pada gitu gini diem, nangis, ala apaan? Udah kagak musim, terpaduli jangkung gede sama kudu di Tarajean. Sebut-sebut ngabuli mah, lawan. Kalau gak mau lawan, saya mah cinta damai, udah cinta lupi. Lapor tuh ke guru nah, ya ngelapor ke guru tua nih, ngelawan komodi. Babuku hitar ayana ya. Selamat siang untuk semuanya wargi setia. Masih ada banyak waktu dan kesempatan kita untuk bersama-sama siang hari ini. Ya masih ulfi tunggu nanti chat WhatsApp-nya di 081-222-81101.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang peting nganunung tu, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing teh awas mah.
1: Lain panon wae, lain teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

கண்ணா மரண நேரனா நேரனா சுகபுரா எவன் எவன் எவன் எவன் எவன் எவன்.

0: Selamat siang, pagi, setia.
1: Tabir kepalsuan.
0: Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih untuk orang yang masih tetap bergabung. Terima kasih yang baru bergabung juga ya. Saur ayana tecena lajang siang wecana kangon yang ulpi anu pendiam dan pang bagirna we sakarano tuhnya tuhnya. Repa kan Allah cenah nu ngabales teh sur cek ris nya tapi kan jelema kudu ikhtiar tuh. Mang Repa ikhtiar cicing gitu nya Gusti teh cingku usum AI namanya dimakekeun AI geura mang tingalikeun kitu keur budak sabara tahun kira-kira nata. Keur sabara tahun kira-kira nata. Pucuk ibun duta karang tong eta tuh.

Selamat siang Teh Ulna, aku menyimak bari nyang harapan mesin, tapi itu bisa diajak curhat cenah mesin. Bisa geresok malne malan di kuku mahage repewe, wane melan bebi lompat nya. Siun bara-bara ku mesin jahit di ujung nemalan. Laguna nu kieu geuning cikini ke gondang dia. Gondang riah, gondang dia ah. Anak itu bente apa judulnya, salam buat semuanya spesial Teh Ulna. Selama hari Minggu Teh tungguan tong demo tungguan atau gerah ya kurang nobar hari Minggu Teh kebagian siaran serena rasakan getarannya jiwa. Ada Mah Rizky, selamat siang Mah Rizky. Assalamualaikum teteh, selamat siang. Waalaikumsalam, salam kenal. Laguna sayangi istrimu, aduh juga sayangilah aku. Atur nuhun teteh, mangga sami-sami. Selamat pagi teteh Neng, selamat pagi buat Shia. Itu ada bacana Shia, X-I-E, X-I-E, X-I-A gitu. Bacana itu dari orang Sunda, jadi sadana teh kumaha tuh teu kasar abimanya namina emang Sia gitu tah. Orang Cina ya masih kenanya Citong ya, Cina sepotong. Selamat siang teteh Neng, tolong semangati aku yang sedang diburu-buru kerjaan, ditambah benang na pegatan wae duduh tuh ya. Andai hidup ini kayak drama Cina nya teteh Neng, pas hidup lagi susah-susahnya jol datang CEO nawarin uang 1 miliar sambil bilang, jadilah kekasihku selama 3 tahun ini uang untuk. Ya sok itu orang hayal kalau enak tenang naon dah bebas. Tiba-tiba terhidup lagi susah-susahnya, tiba-tiba ada cogan yang datang jub-jub ngeharewas, jadilah kekasihku dan kuras hartaku sayang cina. Memaksakan cinta. Ayah pada resepnya Gusti, resep ngalamonnya. Ada repal saha eta kan deraci cen jero gitu. Namana oge kecina-cinaan Sia namanya juga Mang Repal. Nya tuh jalan. Kade boy eta oge benang yang pegat we CEO yang lagi menyamar jadi benang sugan. Jadilah jadilah pacarku, pacar kontrakku cen. Dalam setahun ini uang untukmu. Jadi gitu nya ngalamun tadi gitu Mang Repal. Agar mual, upi mau mal daek jadi pacar kontrak. Rugi, kalau mau diperpanjang kontrak namun teh kumaha tuh meren non kita teh honornya kayak abis re. Mending nuk itu, tiba-tiba datang CEO tampanan rupa. Sok tara kagok ini kararase penis sempurna. Gusti kasep benghar, baik hati dan tidak sombong, rajin menabung pula. Terus gitu teh bucin ke perempuan anak. Andai hidup ini seindah drama ya. Jadilah istriku dan kuras hartaku sayang. Aduh ampun. Ada Hendy Dayang, selamat siang teteh Bager, selamat siang juga. Laguna jaran goyang hadikintun kalau teteh nyalira. Ternamah buat semuanya yang lagi dengerin Radio Sukapura. Terima kasih teteh cantik, monggo sama-sama. Cuk, Ibu Duta Karang.

di sini nobarna disebutkan bagian siaran hari Minggu sore teh ngajak nobar di ditu biberek siaran di dia kumaha. Ada Nong Cikangkareng, selamat siang Teh Nong Cikangkareng. Assalamualaikum Teh Ulfi Damang. Waalaikumsalam Teh Nong, alhamdulillah ya. Laguna gabung, salam buat semuanya dari Cikangkareng buat Teh Ulfi, sehat selalu. Amin, terima kasih buat Teh Nong Cikangkareng, semoga sehat selalu ya. Kemudian Teh Yuli Cipanganten, selamat pagi, selamat siang Teh Yuli. Teh Yuli hadir, Teh Ulfi sehatnya, nuhun. Alhamdulillah Teh Yuli sehat Ulfi. Salam kasadayana sorna Teh. Selamat siang Teh Yuli, selamat beraktivitas di hari Jumat ini ya. Nyageda caketnya Rancamaya Cipanganten, tapi udah sejauh gak sebel tependaknya. Ayo tuh ke RCM. Tapi udah dulu ke zaman deket tuh jarang pendak anggar ya Teh Yuli ya. Nah gitu Teh ya, besok lah semoga sehat-sehat selalu untuk semuanya wargi. Ngantri aja untuk Anda yang sudah pilih lagu Maya. Ditunggu aja lagu pilihannya. Mudah-mudahan waktunya cukup.

lelaki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu,

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
1: Naon ceng, Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: 98,9 FM Radio Suka Prokarang Nunggal Genah Merenah Karena itu lagu teh harusnya lagu teh yang cowok nyanyi-nyanyi. Aku akan datang meminang senang. Maksud iya perempuan yang meminang laki-laki. Eh ada gak sih tradisi kayak gitu, laki-laki yang dipinang sama perempuan? Pada laku sih bapak etanya. Nah tradisi gitu. Alah ting. Selamat siang semuanya. Selamat siang buat Andri Dewo, lagunya nyanggakeun ya. Assalamualaikum, pagi jelang siang Teh Ulna. Waalaikumsalam. Kade nu hideung. Salam na buat semuanya, buat teteh sehat selalu. Laguna rindu tapi jauh. Mangga nyanggakeun ini lagunya buat Andri Dewo ya, spesial. Balinda Tapiana Sari juga selamat siang. Makasih teteh lagunya udah diputer. Mangga sama-sama. Ada Shia lagi.
1: Apakah batas engkau di sana?
0: Waktu nengah lamun sugan. Jadi kekasih kontrak aja teh. Rugi kalau jadi kekasih asli nama. Karena pasti di pertengahan cerita sok datang tah kekasih pertama CEO na teh cenah. Sarang pasti dijahatan papi jantan kekasih kontrak mah. Pas waktunya berakhir bisa pergi dari CEO tampan yang lain. Oh cari CEO yang tampan yang lain cenah. Ih tuh bisa gitu ejeng teteh neng lo mah bisa. Masih datang oge nya bekas pacarna yang lain gitu tah. Eh bekas pacarnya datang deui gitu mantan. Oh mah bisa, dia tetap memilih kita gitu. Aku tetap memilihmu walaupun dulu kita perjanjiannya cuma kontrak, tapi sekarang aku sudah mencintaimu. Kecana gitu. Jadi tuh bisa, anger mah bisa balikan. Mau aya nu ngajahatan, pasti happy ending nya. Tapi ada sutradarana ge pantat teneng gitu tah. Atau kalau misalkan jadi kekasih kontrak, pas kontraknya mau berakhir, eh dianya jatuh cinta beneran gitu nya. Ya betahnya teteh neng ya berhayal cina kita yang jadi pemeran, kita yang jadi sutradara. Akun bae dah gratis iya berhayal.

Eh itu efek nanti jadi banyak ngehalu. Beneran itu mah asli ngehalu hayang jadi kabogoh si anu cenah. Nukasep ya sama upi oge pengen jadi kabogoh na yang itu da gara-gara nonton fireworks dah saeta. Atau udah ditantangin atau tak aku si A eta ditantangin sok cenah. Mun beres nonton dia pahala-hala beri hadiah. Jadi uang ton fireworks ajol teh yang jeung uang curan. Aduh teuing. Sumpah hese move on atuh pikeun ka ayeuna teh nilai Kapten Songyan. Selamat siang semuanya.

0: pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

Selamat siang wargi, semakin siang cuaca semakin panas. Cukup cuaca aja yang panas, hatiku enggak gitu tah ya. Selamat siang semuanya.

hidup dunia hayal, lanjutkan. Tidak, aku tidak pernah menghayalkan cek aku geta di bingung banyak tuh yang hayal ke nana semening entong we gitu. Apalagi ngehayal yang jauh-jauh dah lah, yang deket-deket aja lah gitu. Selamat siang juga buat Evin Banten. Assalamualaikum Teteh Neng Gelis and all crew. Waalaikumsalam. Selamat enjing kene siang dong. Kemadamang Teteh Neng alhamdulillah. Poi abi nga request anggur. Ma bisa waktuna tos abis. Di antosnya pesanan abi ulah lami-lami nya geus haus. Ya ma bisa. Ada waktunya udah abis. Kitu heula ti abdi Evin cenah nu siga barba. Atur nuhun jeung hampura pisan Teteh Neng Ulpi nu geulis jeung bager deui jeung dan juga keur sadayan hapunten. Mangga sami-sami selamat siang buat Evin Banten. Ya buat Mamah Aici Pokek juga selamat siang.

Selamat siang buat Ayah Nabila. Selamat siang Cina Teh Ulpi. Selamat siang. Oke, gula. Jadi kieu teh. Ya, kita ketemu lagi nanti di acara selanjutnya, wargi. Tetap di sini di 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngerenah. Mohon maaf untuk Anda yang lagunya enggak sempat Upi puterin ya. Semoga lain kali bisa kita puterin. Selamat siang untuk semuanya. Nanti kita ketemu lagi, ditunggu lagi nanti chat WhatsApp-nya ya, daripada tunduh mending hari-hari aja di sini. Ya, di 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngerenah. Hari tema obrolannya lagu nama serius aja. Selamat siang untuk semuanya, Margi. I'll see you later.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal. Ngarenas. Sukapura FM. 98,9 Sukapura FM.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Sampurasun wargi sadaya, anu masih kene satianya di Nagano Rana 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngareuna. Masih kene aya SIM kuring ieu Ulpina Wili anu nyarengan wargi sadayana dina siang ieu. Mani bade bade andalmi anu asa enak ieu kapanan teteh Neng munya lungguh timbul.

Aduh, gening dah kata Teh Ulpi mah aya nanyeunkeun lagu anu meser seblak nya. Iya tukang seblak atau tapi tukang penyiar cina lagu unggul eta mah nya. Mohon wargi sadaya duka tabuh hiji atawa napi tabuh 13 Ulpi baris nyarengan wargi sadayana dina raraga dina acarana hariwang atawa napi hari rin siang-siang nya dina dinten Jumaah ieu kaping 8 sasi Mei 2020 genep. Tuh mugi-mugi sing janten panghibur wargi sadayana dina siang ieu anu nuju naon weh kitu eta mah anu nuju sibuk atanapi anu nuju rarineh kitu tah nya mohon mugi-mugi weh sing asa kahibur kitu tah ku ayana lagu-lagu Sunda dina siang ieu. Mangga kawan-kawan wargi sadayana nu bade ngamundut lagu kitu tah nya ngalanggungan 08122281101 sapertos biasa nomberna hapuntenna ukeun lagu dangdut ukeun lagu pop mal di ladangan da aya nama waktosna lagu Sunda. Upami tadi mamuhun satu acananya kapan aya waktosna dibatasin kita tuh dibatasan kita tah ditabuh 8 duka tabuh 11 mangga ukeun lagu dangdut. Atuh hati tabu sebelah suka tabu hijim ada lagu Sunda. Teka yang nyongkin lagu dangdut. Pek iya kot eno maksa. Mana cenah lagu har? Pesenan abi har. Apaan tadi? Itu lagu nang hitam. Maksa tadi na acara nu tadi nyongkin lagu na tos tomper waktos na. Anya wayah na teka puter. Kenya. Wirujang siang kanggo ka pucuk ibun duta karang. Yang akan tadi lagu na. Kanggo ka nusanesna mangga nu bade pilih lagu mah diantos. Kanggo hayang lagu cenah mah Jumaat mangga di ladangan ku teteh Neng ayeuna keneh nya. Mah Jumaahan cenah teteh lah punten laguna ieu hayang aduh manis. Ameh semangat cenah hatur nuhun teteh mangga sami-sami kau kahen di doyok wilujang siang nya. Mohon aduh manis antara Ulpi sarang saha atau sarang kopi gitu sarang teh kotak teh botol si bibi seri weh dina wandana jaipongan wami talepat manya lagu aduh manis teh adok atau darhula ah kau kakang Andy doyok wilujeng siang nya mohon bari bade siap-siap panginten bade Jumaahan tah yang dijaipongan heula aduh manis sakapayun.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Pilu jang siang kau ka Andri Dewo anu bade angka cumahan cina tapi yang lagu hula cina tiada Astri tetek nyangakeun dua rasa nya rasa nanu amis hiji anu asin hiji dua rasa atuh adan duhur kau ka daerah Karangnungal sareng sabudeureunana teh dinten ieu Jumaah kaping 8 teh tabuh 11.48 ayeuna kirang langkung 11 menit deui lah ya. Tapi datos kedah angkat panginten ka masjid bro. Kue adana 10 menit di pasti dibungi kene. Komo di merenana masjidna tebih mah nya kedah ngingkig heula. Ana motor rada neng mending mapah lah.
1: Ninggalkeun tapak kapeuri.
0: Tapak kapeuri. Wilujeng siang atuh kanggo ka Mang Ai Cipokek noyong lagu nate cenah kasbon ke diantosnya atuh ka Andri Dewo wilujeng siang sampurasun assalamualaikum teteh ulna rampes waalaikumsalam saacan jumaah yang ngopingkeun la ai ai ti ai teh de Astri di pulpi pasian dua rasa tuh kumaha ieu ai mah nyeunkeun teh dulu sumbang da ai kumaha tuh nya kuring teu bisa nyerita bibicit aya lagu seblak untung aya seblak kering mun eueuh sigana jajan seblak basah da cenah
1: masih
0: aya sok culametan atuh ku lagu-lagu

Banten urjang siang Epin Banten munker lagu Sunda Abi Epin ek aiwe timang dulu sumbang larasnya tete neng Ulpi anu gelis jeng soleha cina itu lati Abi anu barba cina mana atau mana teh mungkin barba teh mana atau teh yang nyaris sungguh nyaris mungku omah Ulpi gaji garos salinda atau manis si Pari, jeng santan manis, jeng siang manis. Nah, bet santan atuh, jeng siang manis. Mawar bodas tete cantik tur manis. Salam nah kaurgi-wargi Sukapura sadayana kangonu cantik matur nuhun. Serna tema kesami-sami Mama Anis di Cipari wilujeng siang. Mama Kiki wilujeng siang nuhukun laguna bulan sapotong. Cana usaha sapotong deui. Aya bibi cita ge pamit heula ah bari ngalempeng kencang ge. Emang aya cangkengan deui. Lajeng siang sadayana.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliat, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Genah, ngarenah.
3: 98.9
2: Sukabura FM.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, "Apa yang diperoleh umatku dalam salat berjamaah?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam salat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam salat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah."

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, di antara kamu yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling jujur di antara kamu dalam menyampaikan berita, orang yang paling mampu dalam melaksanakan amanah di antara kamu, orang yang paling menepati janji di antara kamu, orang yang paling baik budi pekertinya di antara kamu, dan orang yang paling dekat dengan sesama manusia di antara kamu.
2: 98,9 Sukabura.

0: Gernaun, ceng.
1: Iya, ke Facebookan, deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, ceng. Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Lain, ayeuna masalah loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya, mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Siang-siang, kalau kabar bisa Dayana. Aduh, masih kena diserangan ku UPS yang itu. Sok beli cenah itu saha kenehnya. Teteh neng ya teteh UPS ya, masih kena jalan kabar bisa Dayana dina acara na hari wangnya atau napi hari ring siang-siang. Atur nuhun, kabar bisa Dayana perantos ngintunkan chat WhatsApp na gitu tah. Nyonkeun lagu, cenah lagu na teh entos sapanan kul pi diputer geunya. Upami anu tacan kaputerkeun kapuntan kayak diantos teh lagu na mah gitu. Ya. Tah, kanggo kamamah Kiki nyangakeun laguna, mohon hatur nuhun laguna teteh cantik katampi pisan mangga sami-sami. Ieu teh kantun lagu nu pesenan saha teh teh. Mama Anis teu acan teh ke urang digowengkeun nenek sakedap di Mama Anis wilujeng siang Mama Anisnya. Kanggo ka Mamah Galih oge wilujeng siang Mah Galih. Sarang apa Galih na wilujeng siang di Cikukulu. Teteh Rama wilujeng siang Teteh Rama. Taras di kang kami al wilujeng siang kasariana wae wargi teu nu kasampeur dina anu ngalangkung dina emutan abdi wae kitu tan disebat teu pangintannya. Mama Tasya wilujeng siang Mama Tasya. Bapak Mama sadayana di wae Mamah Mamah atuh bapak-bapak dacan mulih di masjid gitu. Si kakek moal ka disenggol di masjid kene. Wilujeng siang apa kana mah kasadayana nya nyangakeun di laguna Prung asa layangkeun.

0: ya Robi aing gablek sarang kita milik kesel berang peuting nganunung tu na tata panon teh atuh satukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi sarang kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Wilu jeng siang kau kapapah Nabila. Anu hoyong laguna teh cenah sancang cijulang nyangahkeun lagunanya. Atuh kau kaputra RR oge wilu jeng siang. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam pemeh waktus nama. Hoyong tihang jan nur cenah laguna ke urang rada diintip heula waktus nanya. Aya siga nama lah kalau kaputra RL tar laguna hiji deui mah senanya lapoe kitu nya salapkeun ku oping ke. Amar urang siang ka Amar masih satia cenah teteh cantik ah hatur nuhun parantos mulihnya ti masjid Mang Amar teh. Sok atuh siap-siap nobar ge. Teh sabar nunggu dinten Minggu cenah Gusti teh. Hayang gegeran nobar cenah.

wargi mong nyesaken waktosna kirang langkung 15 menit deinya kanggo Ulpi nyerengan wargi sadayana dina siang ite sok bilih laguna teka puterkeun urang dikeureuy WTN sata acan pamit pangintenya nyangakeun ngalka Putra RR nya laguna

sore di mana gue ayana kumargi waktu sena parantos tentunya kapan kanggo sim kuring nyarengan wargi sadayana dina siang iya atau pangintan tos waktu sena pamit pra ayu namanya hatur nuhun karena peratusan anak hatur nuhun karena rojongan anak insyaallah pendak day dina dinten enjing dina jam anu benten masih kena di galuran anu sangmi gitu. Upin Awili nyarengan wargi sadayana dina 4 jam terakhir iya pamit hatur nuhun sakali di wilajeng siang kau kasarena wilajeng lelason. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

0: Hasna Putra Cermat.
1: Hasna Putra Cermat.
0: Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Suka Pura FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apo.

0: Hasna Putra Cermat.
1: Hasna Putra Cermat.
0: Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.
2: Pernah 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radius

0: Asik.
1: Ya Sentra 98,9 Sukabura FM.
2: Genah, merenah, gerenah.
1: 98,9 FM.
2: 98,9 FM.
1: Radio Sukabura Karangnunggal.
2: Radio Sukabura Karangnunggal.

sedikit tuntutan kebutuhan kepada manusia adalah kecukupan yang nyata, dan banyak kebutuhan kepada manusia adalah kerendahan, yaitu kemiskinan yang nyata.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pokok agama adalah makrifat tentang Allah. Kesempurnaan makrifat tentangnya adalah dengan tasdik atau membenarkan terhadapnya. Kesempurnaan tasdik terhadapnya adalah dengan tauhid kepadanya. Dan kesempurnaan tauhid kepadanya adalah dengan ikhlas kepadanya. Barang siapa yang melekatkan suatu sifat kepadanya, berarti dia telah menyertakan sesuatu kepadanya. Dan barang siapa yang menyertakan sesuatu dengannya, maka dia telah menduakannya. Barang siapa yang menduakannya, maka dia telah memilah-milahkan zatnya. Barang siapa yang memilah-milahkannya, maka sesungguhnya dia tidak mengenalnya. Barang siapa yang tidak mengenalnya, maka dia akan melakukan penunjukan kepadanya. Barang siapa yang melakukan penunjukan kepadanya, maka dia telah membuat batasan tentangnya. Dan barang siapa yang membuat batasan tentangnya, sesungguhnya dia telah menganggap zatnya berbilang.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar semuanya. Sebelumnya mohon maaf karena baru bisa hadir seperti biasa ya. Ini kalau supir tembak disuruh siaran sore, kebetulan baru bisa jam 3. Tadi pas mau berangkat, ayo halangan itu. Tiba-tiba motor bannya kempes dan harus ganti. Hasil baru bisa opening sore hari ini jam 15.18 karena tadi tanggung jam 3 ada azan asar ya. Selepas azan barusan kita kumandangkan saya Elie Jainal hadir menemani Anda semuanya. Gantikan Kang Andi yang tidak bisa hadir karena ada keperluan ke Jakarta katanya. Sore hari ini saya temani Anda semuanya sampai selesai sekitar jam 5 nanti. Wilujeng Sonten, selamat sore semuanya. Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kabar Anda sama dengan saat ini yang masih disibukkan dengan aktivitas kegiatannya, pekerjaannya, mudah-mudahan cepat selesai ya sore hari ini. Yang lagi nyantai, selamat sore, selamat bersantai. Lagi ngopi, selamat ngopi, apalagi ditemani dengan lagu yang barusan saya putarkan. Enak ya. Judulnya Perlahan Tenang dari The Pups. Sudah saya putarkan mengawali perjumpaan kita sore hari ini di 98,9 FM. Selamat sore buat semuanya yang masih setia mendengarkan di 98,9 FM ataupun lewat yang mencolok streaming juga ya. Atur nuhun, terima kasih. Let's get

0: Ya.
1: Ganggu aja.
0: Tadi lagu-lagu dangdut, saya mau puterin lagu pop dulu ya, sampai dengan jam 4 lebih lah. Ya, di sore hari ini menemani Anda semuanya, menemani suasana santai Anda di sore hari ini. Dengan apa namanya, suasana hati barangkali yang lagi ruwet. Lagi ruwet ya, dengerin lagu-lagu ini ya. Kurukah.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: 98,9 Sukabura FM.

Ah ya, ini lagunya lah. Back soundnya The Pups. Perlahan tenang mana ini lagu cecet. Ah. Sore Tenina hadir nyimak. Oh ini tadi jam 2 nya. Ramon BRJ. Oh ya Ramon, thank you ya. Teka wawa ya teh, aduh cah yang gara giru pe ahad sore hayang ningali bubuk cah dejek alam. Yang ningali bubuk injek.

akhirnya dipindah ke markasnya Borneo ya. Penyakit itu tulus main di Jakarta. Ya. Waktu hari Selasa pagi saya infokan udah fix resmi di SUGBK ya. Taunya hari Rabunya berubah lagi. Begitulah di Konoha ya. Laga Persija lawan Persib Bandung yang batal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Minggu sore nanti. Itu alasannya karena ada kegiatan salah satu organisasi kemasyarakatan di Istora Senayan. Sebutlah Grip ya. Grip Jaya ini akan merayakan ulang tahun ke-15 di Istora Senayan Jakarta pada hari Minggu 10 Mei bertepatan dengan hari di mana duel El Clasico Persija lawan Persib Bandung akan digelar. Acara ini dilaporkan yang menjadi salah satu faktor batalnya laga sepak bola antara Persija Jakarta dan Persib Bandung yang rencananya memang digelar di Gelora Bung Karno ya di tanggal yang sama. Karena ada acara hari ulang tahun Grip ke-15 ya. Asuhannya Hercules kalau tidak salah Grip tuh ya. Jadi tidak memungkinkan untuk kemudian pada sore harinya diteruskan dengan gelaran sepak bola bertajuk El Clasico ya, duel antara musuh bebuyutan Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Gelora Bung Karno. Walaupun di berita yang lain, melalui artikel berita di Tempo bahwa Grip Jaya merespon soal batalnya pertandingan Persija lawan Persib di Gelora Bung Karno, itu membantah ya menjadi penyebab batalnya laga Persija lawan Persib di Gelora Bung Karno.

Oh, ayah acara ormas ternyata. Sudahlah ya, pemindahan lokasi Persija lawan Persib ke Stadion Segiri sebagai jalan keluar yang terbaik agar pertandingan tetap dimainkan di tanggal sesuai jadwal. Jadi supporter Persija alias The Jackmania kalau mau nonton silakan datang ke Kalimantan.

dengan ongkos 1.500.000 kalau saya lihat ini dari tiket.com. Ongkos ke Kalimantan Timur pakai Super Airjet ataupun Lion itu di kisaran 1,5 sampai dengan 2,5 juta rupiah dari Jakarta. Sekalinya acan uihkeun, tari uihkeun mah berarti riwah uih mah berarti 3 jutaan lah ya kurang lebih. Acan emamna acan wah banyak 5 juta. Untuk boboto diharapkan tidak bertandang ke Kalimantan ya. Tidak diperkenankan untuk hadir di stadion.

Benian sih belah ya. Andri Dewo, selamat sore yang selalu setia. Streamingan di Kircon. Ari Lesmana Mangu Cina. Aduh pada mana May 420-nya. Oke lah gitu. Selang-langnya. Neng Poti, selamat sore.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Wah, ya Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuh setukeran jeng jengkol aja awas mah.
2: Lain panon wae ini lain ge rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ye hiji itu cik atuh bade teh kudunya ah kan jadi salaki teh pangneangankeun pengobatan anu jetu.
1: Aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

98,9 FM Wargi Setia jam 16 lewat 4 menit. Buat lagu dari ada band. Luka yang kedua kali. Ada yang minta lagu Tak Bisa Lagi Menyayangimu. Tuku Duka Kalimantan, fans Jaipurma, nu di ditu na geus oranye ieu fans. Oh, nya seru. Mana pasti ngarepkeun eleh deui eta nu oranye eta nya. Berat di ongkos, harga di GBK murah ge masih menta diturunkeun. Ieu kudu nyapa. Ngecek nomor pesawat teh 1.200.000 paling murah ya, acan pajak PP 3 juta acan itu ya. 5 juta cekeng. Tiket nu ditu ge mah diturunkeun nya, dar ieu kudu nyaba ripuh aja. Ah, ari tatangga saripuh kitu hayang mengbal geus nya. Lemur di mana, main di mana? Gaya we cen aya lapang teu boga sampelan-sampelan acan. Kadieu kaci karet yeuh.

cek cek teka mana suara teh. Hari minggunya, ini Jumat, ini Sabtu minggu, makarawas lah.

Sama Carepa Queen, Andri Ramon. Pagi 2.35, kumaha dama, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Haji saya tanya teh namian, pada tina potona iya, mirip Bu Haji. Pertalite tidak langka. Tapi sejumlah SPBU di Jakarta per Mei 2026 ini berhenti menjualnya karena beralih status jadi SPBU signature katanya. Alasannya begitu ya. Ada beberapa SPBU di Jakarta dan sekitarnya yang tidak lagi menjual Pertalite. Jadi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Jakarta dan sekitarnya diketahui tidak lagi menjual BBM jenis RON 90 atau Pertalite. Hal ini sempat memicu pertanyaan publik terutama setelah beredar informasi di media sosial. Yaitu salah satu SPBU di kawasan Antasari resmi menghentikan penjualan Pertalite sejak 1 Mei 2026.

Menanggapi hal itu, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV, wah namanya nih, Dharma Tubun, menjelaskan bahwa perubahan itu bukan karena penghentian distribusi, melainkan perubahan status SPBU itu sendiri. Menurutnya, SPBU yang tidak menjual Pertalite telah beralih menjadi SPBU Signature ya. Yaitu kategori SPBU dengan layanan dan fasilitas premium. Di mana SPBU yang berstatus SPBU Signature ini memang tidak menjual BBM bersubsidi. Menurut Dharma Tubun ini mengatakan SPBU Signature mengedepankan kualitas layanan yang lebih tinggi dibandingkan SPBU biasa yang masih menjual BBM subsidi. Bedanya terletak di pelayanan yang ramah, ya, fasilitas yang lebih baik dari SPBU yang biasa.

Indikasi ini kemudian dikaitkan oleh beberapa netizen di media sosial yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menghentikan peredaran Pertalite. Katanya sih begitu. Tapi dibantah oleh Pertamina Patraniaga bahwa stasiun pengisian bahan bakar umum yang tidak lagi menjual Pertalite kini statusnya menjadi Pertamina ataupun SPBU Signatur. Ayat tulisan anaknya Pertamina Signatur. Tak tamat nyical BBM bersubsidi.

Bahan bakar minyak atau BBM akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Setelah adanya beberapa kenaikan untuk jenis BBM non-subsidi, terutama pada kategori solar ya. Walaupun harga Pertalite sekarang kita masih bisa beli dengan harga Rp10.000 di SPBU Karang Nunggal, walaupun berebut dengan yang isi pakai Thunder ya. Tapi alhamdulillah ya, harganya masih Rp10.000. Biosolar juga sama, untuk subsidi harganya Rp6.800. Tapi kenaikan dahsyat ini terjadi untuk kategori Dexlite ya, solar non-subsidi yang saat ini harganya mencapai Rp26.000 per liter. Pertamina Dex lebih mahal lagi, mencapai hampir Rp28.000 per liter.

Kenaikan ini dipicu karena memang berkaitan dengan melonjaknya harga minyak dunia setelah perang antara Amerika Serikat lawan Iran ya. Memanasnya situasi di Selat Hormuz. Bahkan hari ini saya dapatkan informasi dari Detik Finance bahwa beritanya Iran AS memanas lagi, harga minyak langsung melonjak. Harga minyak mentah Amerika Serikat melonjak hingga 3% pada awal perdagangan beberapa hari yang lalu. Kondisi ini setelah kembali pecahnya konflik antara Amerika dan Iran. Entah sampai kapan ini ya. Di Iran mah, jangan-jangan weh. Mereka yang perang, kita yang kelimpungan karena harga bahan bakar minyak jadi naik. Tapi kalau di Iran sendiri, jarang-jarang weh. Karena di sana harga bensinnya murah ya. Infonya cuma sebarang gitu ya, 500 ribu gitu per liter gitu ya.

Per 2026, negara dengan harga bensin termurah di dunia adalah Libya dan Iran. Di sana harga per liter seringkali di bawah Rp1.000 atau bahkan di kisaran 400 perak sampai dengan 500 perak per liter. Didukung oleh subsidi pemerintah dan cadangan minyak yang sangat melimpah. Tak heran ya, oh pahingan di perangan ku Amerika tanya, perbut minyak. Salah satu alasan kenapa di Timur Tengah sering konflik itu karena ya di sana ada minyak ya.

Lamun cenah ieu mah nu dikarang jadi SPBU signatur kumaha cenah nya? Moal aya nu geus kana tandar teh mah. Mengapa? Aya nu meser mah sigana aya, aya paling kana pertama kan nu geus kana tandar mah aya. Kumaha ye cenah enggak pindah we kana sepeda kitu tapi bingung ari dibawa ka jalan walungan saat macana. Miwarang karena kendaraan listrik ya teh juga datanya. Sebarang hanya kendaraan listrik, sepeda listrik begitu. Sepeda listrik weh, nuka jangkau ya.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan teknik komputer jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

Maggie Z Mahal. Saya kembalikan ke lagu dangdut ya sebelum berakhir kebersamaan kita sebentar lagi.

0: Ini sambil lihat video nih di X, di Twitter ya. Masak sarden tapi digoreng itu kumaha teh. Jadi goreng gun yang enog ya. Rupa-rupa. Piraku kudu pasang panel surya. Mada keur seueur ngeluh bayar listrik naik. Ah sabaraha masang panel surya gagabah. Nikmati we, doa ayah ayah nak lah. Keun, naik ke sararea ge naik. Sing araya pemilikna. Amin, sing araya pemilikna ya. Kalau kenaikan itu ya di mana di kita naik terus ya, enggak ada yang turun-turun ya. Ini BBM kalau sudah naik ini susah turun ya. Sayang, debu berduri menusuk hati. Ah, Persib teh anjing minggu. Tadi ngobrol Persib naruskeun anjing. Minggu ya. Minggu sore ya.
1: Layar berlayar.
0: Selamat sore, Ayevin, Banten, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Mamang, jeng sadayana, kumadana ramang, sehat, alhamdulillah. Ayana abi badai nge-request, trouble is a friend. Cana, aku mati nama gijet, mau bagian lagu dangdut, ayana mau. Terus badai ke akhir, tadi atuh ke dana. Diantos, nyanying deh ya, karena waktunya mau berakhir. Nih, lagu-lagu dangdut diputerin ya. Eta kunaon teh aya pertalit cenah BBM nu disubsidi teh teu naek hargana jeung aya keneh teu pangaruhna pun perang kumaha ieu teh. Aya keneh pangaruhna. Gerlut kene di dituna perebut minyak ke. Ang dagar sing areureun eta gerlutna. Mai cipoke selamat sore, selamat apa udah nyantai berarti sekarang ya. Sore Mai.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 332.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

lagu yang menggambarkan realitas kali ini ya. Terima kasih ya, saya pamit dari pendengaran Anda sore hari ini. Waktunya habis ya. Bagus. Tinggal 8 menit tersisa. Itu hanya modus. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk Anda semuanya. Selamat sore. Saja. Sehat-sehat ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Karena Garena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: Guru BK potong paksa rambut siswi di Garut minta maaf. Transaksi keris di Priangan Timur meledak 579%. Bank Indonesia Tasikmalaya terus dorong digitalisasi hingga ke desa. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Ani Musaidah, guru bimbingan dan konseling BK SMK Negeri 2 Garut, akhirnya menyampaikan permohonan maaf menyusul video viral kasus pemotongan rambut belasan siswi saat razia kerapian di sekolah. Diketahui, peristiwanya terjadi di sekolah yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 30 April lalu. Ani Musaidah sampaikan permohonan maafnya melalui rekaman video yang telah beredar luas saat ini. Dirinya mengatakan, mengungkapkan rasa penyesalan atas kegaduhan yang terjadi. Ia menyadari tindakan mendisiplinkan murid melalui razia rambut itu telah menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam video yang beredar sejak Rabu 6 Mei itu, Ani menyebut sebagai bentuk tanggung jawab ia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap metode edukasi peraturan di sekolah.
6: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait

0: beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini.
1: Sebelumnya, terjadi pemotongan paksa rambut berwarna oleh oknum guru BK di SMK Negeri 2 Garut. Dalam video yang beredar, sejumlah siswi memperlihatkan potongan rambut mereka usai mengikuti razia. Razia dilakukan setelah para siswi mengikuti pelajaran olahraga. Sejumlah siswi terlihat menangis sehingga memicu reaksi orang tua yang menilai tindakan itu berlebihan. Belakangan, bahkan diketahui juga guna selesaikan persoalan, Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta penjelasan kepada guru dan pihak sekolah.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Masih informasi terkait, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menuntut evaluasi mendalam terhadap metode pendisiplinan di SMKN 2 Garut setelah seorang oknum guru menggunting paksa rambut 18 siswi pada Kamis 30 April silam. Tindakan itu dinilai mencederai hak dan psikologis anak. Ketua KPAI Daerah Tasikmalaya yang juga membawahi wilayah kerja Garut atau Rinanto mengatakan pihaknya merasa prihatin. Menurutnya, KPAI setuju dengan sanksi yang ada di sekolah, namun hendaknya sanksi itu semuanya harus bernuansakan edukatif dan tidak menimbulkan trauma psikis atau trauma fisik. Atau Rabu 6 Mei menyebut upaya yang dilakukan pihaknya akan berkomunikasi dengan berbagai unsur termasuk sekolah, tujuannya agar ada evaluasi pasca kejadian itu.
4: Kami merasa prihatin, himbauan kami tentunya bahwa KPAI setuju dengan sanksi yang ada di sekolah, tapi hendaknya sanksi itu semuanya harus bernuansakan edukatif. Itu yang pertama. Yang kedua, sanksi itu diharapkan tidak menimbulkan trauma psikis ataupun trauma fisik. Kami sudah melakukan beberapa langkah sebetulnya, melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan evaluasi, termasuk kami juga akan mengunjungi pihak sekolah.
1: Masih informasi dari Garut. Untuk pertama kalinya, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Garut resmi melepas 174 jemaah haji plus petugas yang tergabung dalam kloter 22 embarkasi Kertajati Kamis 7 Mei pagi. Keberangkatan jemaah haji dilepas langsung Bupati Garut bersama pejabat Forkopimda di Gedung Pendopo. Kepala Kantor Kementerian Haji Kemenhaj dan Umroh Kabupaten Garut Indra Azwar Mawardi mengungkapkan seluruh rangkaian proses keberangkatan jemaah haji asal Garut musim haji 1447 Hijriah 2026 berlangsung lancar. Selain bimbingan manasik haji, perlengkapan akomodasi seluruh jemaah juga telah terdistribusikan dengan tepat. Menurut Indra, untuk musim haji tahun ini total jemaah haji asal Garut berjumlah sekitar 169 jemaah plus 5 orang petugas haji yang telah dipersiapkan sehingga keseluruhan jemaah haji plus petugas menjadi 174 orang. Angka itu turun drastis dibanding keberangkatan tahun lalu yang berjumlah 1931 jemaah. Indra memperkirakan jumlah kuota haji Kabupaten Garut baru akan normal kembali pada 2029 mendatang.
5: Untuk sekarang itu 2014, hampir 12 tahun ya, 12 tahun. Yang biasanya itu kan 1931, kalau dulu itu kuotanya itu 1 berbanding 1000. Kalau sekarang kan untuk tahun 2026 ini nomor urut porsi provinsi. Jadi yang belum berangkat porsi itu baik dari kota-kota yang lain diurut menjadi yang terbesar. Contohnya seperti ini. Contoh kita itu mendapatkan kuota 29.000 dari porsi yang terkecil seluruh Jawa Barat itu ditarik sampai terbesar sebanyak 29.000. Kuota Garut bukan kuota. Jadi Garut yang masuk ke dalam kuota tersebut hanya 174.
6: Pak, perkiraan normal lagi kuota itu tahun berapa?
5: Normal itu tahun 2029.
1: Indra menambahkan tahun ini tercatat dalam manifest haji yang dikeluarkan Kemenhaj Garut, 60% jemaah haji berusia lansia. Di dalamnya juga terdapat nama Ija Watma, 93 tahun dari Kecamatan Bayongbong, tercatat sebagai jemaah tertua, sementara jemaah termuda adalah Fadlan Haraza Akili berusia 17 tahun dari Kecamatan Tarogong Kidul.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
3: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Digitalisasi keuangan di wilayah Priangan Timur menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, KPWBI, Tasikmalaya mencatat lonjakan volume transaksi kris hingga ratusan persen dibanding tahun 2025, menandakan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital. Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya, Laura Rulida Ekasari Putri, mengungkapkan pertumbuhan itu merupakan sinyal kuat bagi kebangkitan ekonomi daerah. Menurutnya, transaksi digital di Priangan Timur tumbuh dengan cukup baik dan positif. Di tahun 2025, volume transaksi kris saja naik hingga 579%. Laura menyebut, capaian itu membuktikan masyarakat di Priangan Timur, khususnya di kota Tasikmalaya, sudah sangat siap bertransformasi ke ekosistem digital. Menariknya, penggunaan kris tidak lagi hanya didominasi oleh pelaku usaha di perkotaan, tetapi sudah mulai menjangkau ke area pedesaan.
9: Transaksi digital di Priangan Timur ini tumbuh dengan cukup baik, cukup positif ya. Jadi kalau di tahun 2025 volume transaksi kris aja itu naik 579%. Jadi kita ngelihatnya ini suatu hal yang sangat baik, berarti masyarakat di Priangan Timur khususnya juga di Kota Tasikmalaya juga cukup siap untuk digitalisasi, dan ini satu peluang kita untuk lebih menggerakkan ekonomi di Priangan Timur maupun juga di Kota Tasikmalaya.
10: Jadi jumlahnya berapa tadi?
9: Volume transaksinya naik sampai 579% di tahun 2025. Kris ini sudah, alhamdulillah, sudah banyak diterima dengan baik di masyarakat, baik juga, nggak hanya di kota juga, sampai juga kalau kita ke desa-desa juga banyak juga yang sudah ada bisa menggunakan transaksi kris, dan ini terus kita upayakan untuk kita gaungkan, baik penambahan pengguna kris sendiri, juga penambahan merchant kris baru gitu.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
3: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprsssnijabar.com.
12: 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

0: keur naon, ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon, ceuk? Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netete panon teh atuh sutukeuran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae di lain teh, remati kepongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Yeuh hiji itu, cik atuh mane teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh, yeuh, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Merenah, merenah, merenah. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Di antara kamu yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling jujur di antara kamu dalam menyampaikan berita, orang yang paling mampu dalam melaksanakan amanah di antara kamu, orang yang paling menepati janji di antara kamu, orang yang paling baik budi pekertinya di antara kamu, dan orang yang paling dekat dengan sesama manusia di antara kamu. Barang siapa di waktu pagi berniat untuk membela orang yang teraniaya dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, baginya pahala seperti pahala haji yang mabrur. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Seutama-utamanya amal ialah memasukkan rasa bahagia pada hati orang beriman, melepaskan lapar, membebaskan kesulitan, atau membayarkan utang." Hadis riwayat At-Tabrani.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

يجتنبي وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada

0: sekarang Nungga.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 332.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang petingan nunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungri gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

kawin. Satu buah lagu ini gak tahu tahun berapa Roma Irama bersama Elvi Sukaesih. Saya juga tidak tahu ini. Entah tahun 70-an barangkali.

Oke, dan selamat malam aja buat semuanya warga Sukapura dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya di acara Wilu Jawi di edisi hari Sabtu ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 ya, tanggal 8. Malam masih tetap Haridang Kacida yang megerah pisannya. Suka punal aja tiap malam Haridang. Sigana biasanya tanda-tanda Haridang kita gitu, biasanya hujan di tempat lain atau di daerah lain. Seperti biasa, saya mengawalan hari ini yaitu akan memenuhi keinginan Anda, meladeni Anda, apa yang Anda inginkan lewat WA, insya Allah akan saya penuhi. So, jangan minta mobil aja, jangan minta motor, atau minta lagu masuk, lagu apa aja, insya Allah ada. Kita akan mencoba untuk live TikTok, sudah lama tidak live. Ayah bewara heula sekedapnya di Mancuk tadi cungkuring mampir ke Mancuk teh Lia kang ka wargi-wargina maminun macucung manusanesnanya wirehna putra na Mancuk menuju teu damang di Mancuk nya ayeuna aya di Mancuk di datar kadaka bari bade ngalayan mangga di antos nya anu ti banyar ti Ciamis kitunya. Kelapana tadi hayang lagu ya cenah sebotol minuman. Waduh, siap lah insya Allah. Kayak itu pengen bewaranya yang pangdugikan sahur Mancuk nguningakannya ya maka maminun macucum terus wargi nusanesna karena putri na Mancuk sedamang di Mancuk di canaka dia ternyata ke bumi na Mancuk di Ciamis atau di mana di labdari sungkering kita lihat di mana tak itu pasti bewarawannya.

Telia, Telia, menyongi Telia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kabin. Badai menurut lagu, lagunya sekali seumur hidup, katanya Celesti. Dikirim salam nama biasa, kau Mami Nun, sekeluarga, Mang Eman, oke, sekeluarga, Kayan Kacang, Deyeyet, Amar, Ribakan Putri, menyongi, Wahai, oke, Teh Utu, Tentus, menyongi, Nyitita, Sami, menyongi, Deyeyen, kau Ma Iit, oke, kau Teh Ika, kau Abang, kau Kak Abang sarang urang latar kada kawe sadayana nya. Kau Bunda Saleha Gesuti diramai dirijongi kau Kak Kang Otang, Openg, Andri Sadewo, Andri Duye. Kau Bunda Hideung oke Kang Okawa ya. Enti nya anu di Cikeruh sarang urang Cikeruh we sadayana. Ucu Joiter dirijongi Arin Cokis sarang sadayana nya. Pen Satya Sukapura. Spesial nama biasa kau Putri Bungsu we sarang Mancuk. Matur nuhun Kang Abinjo. Assalamualaikum Telia. Waalaikumsalam Telia. Datar kadaka Wilijongi. Sekali seumur hidup laguna insyaallah ya. Nengal damangnya kau ka tetes satu di sana minahilap dari tika itu saja. Oh putri manjuk bidoan itu singkuring mungkin bidoan itu sarayananya. Kemudian sing diengal disehatkan deui ya putri nak kita putri manjuk saya hilap dina minahilap itu Telia tugas saya itu nya. Nah gitu ya lah, Allah ada uningan, yos, abdi terterang mami kayaknya, anu penting mah. Nanti tujukan anak kak etawe kanu tedamang putrina mancuk gitu. Kalau mancuk nah oke sing sehat.

Artelia. Ada Nisha, Will Jongi buat Nisha. Nisha sana gentas wayang teh ku malam Sabtu, payungnya malam Sabtu. Kabar tahun malam Sabtu ngali ke malam Minggu gitu ya namanya. Nah, gitu. Nah, Nisha jadi tasan ulinge wayang ke malam Minggu. Susuti diramai. Assalamualaikum, bersabar jawangi. Abi nungi dia ke Laguna. Alamati anak soleh ya di kintu nama biasa kau ka Otang, kau ka Amarnya, Marobi. Kang Haji, oke, okay, ade aku bilangin Kang Haji, ade aku, Maminun bilangin, Ma Cucum, Pak Eman, Mancu, Kang Sami, Telia, Sarang Putri, Bungsuna, Teis, Deleg bilangin, atau Kang Openg, Kang Budak Hideung, Kang Abah Ador, Kang Bunda Saleha, Kang Atang Mi Ayam Paninengan, Indra Doger, oke, okay. Kak Rani, Jubah Kopi, anu ada Cita Pen, kumah, Kak Sadena, wargi Sukapura, kangge kru Sukapura, oke, okay. Saminya, sing, sarehat, amin, sadayana, utamina, biasa, we, kangge kak, agode ke seolang, nyalira, hatur no, nyakabin, di atas Laguna Mangga, alamati Laguna.

4643. Assalamualaikum, boleh nyongi. Waalaikumsalam, nyongi. Kapan nongi dia? Hoyong request lagu saya Buta Karena Cinta. Dikirim buat Bapak Engkosnya, sarang Mama Diva, anak adik Ciceri, Obang Bara, sarang Mama Jihadna berjongi di Mahpanjang. Spesial kalau ada aku belah, sarang Putri Bungsuna pokoknya. Spesial biasa kalau Kang Apin lah di kiriman dari nenek dua cucu di Mahpanjang. Turun, ya siap buat nenek dua cucu.

052 Wilujengi. Assalamualaikum Mang Apin, hayong hayong munut lagu teh anu judulna teh Julpikar ti Mang Roma Irama nya dikirim nang biasa we Kang Oka Pen Setia Sukapura anu di mana we ayana ini spesialna biasa Kang Mang Apin we anu nuju calik di meja siar Dianto salaguna Mang Apin siap Julpikar, terakhir kasih kau pelari ke Julpikarnya.

Ah Nabila njonge kok ayah Nabila. Assalamualaikum. Salam kawin dari njonge wong dia hayang lagu di Muksin Alata. Judulna teh masih adalah masih adakah cinta? Dikintun kang sadayananya. Jaiter-jaiter anu di Seuti bakare orang di Seuti sadayana. Di pokek oke okay, njonge khusus kanggo ka mama Jia. Mama Naila oke okay, mang ieu kanggo ka mamangna Mama Ai. Cipokek, Wilujeng dan Ramel, wassalam. Ayah Nabila. Nenek, lagu ah, mana lagu ahnya?

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Udah, kita kembali langsung ah. Kita buka lagi layar TikTok, layar WA-nya. Kemudian ada Siti Jati. Selamat malam aja buat Siti Jati. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ngapain ini ukan lagu ah. Selimut biru, oke. Salam nam biasa kakak Sarena warga Sukapuranya. Kakak Apin, lagi wilujeng bertugas saja. Oke, terima kasih buat Siti. Laguna.

Terima kasih Siti Jati, ada punya nomor 078. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Hoyong Pang muterkeun lagu. Lagu nate, lagu anjing dan sampah. Biasa we lah. Salam namanya Kang Oka Ium Wanu. Oke Kang Oka Dedia. Anu aya di mah panjang, tehila biasa Kang Oka Ade aku. Anu juga Kang Dedi Mulyadi soalnya kah itu tuh kenal ka Sumedang ka mana. Abunda Dewina sami ngajeng Wilujeng Wengi ka Mang Aman Sayur sareng Wa Ade Sayur anu aya di Cibencoy. Biasalah spesial nama Kang Oka pinunya anu nuju siaran. Kang Bapak Engkos Wilujengi sareng Mama Dipana anu aya di Ceuri wasalam. Atur nuhun apin yo semoga sehat selalu amin ya. Amin. Ini laguna teh namanya anjing dan sampah.

Dan ada nomor 619. Selamat malam, 619. Kira sekedap pulau wangi karena selimut biru. Wah, anak saya cantik amat ya sekedapnya. Yang maksa penyanyi itu ih, ini maksa pisang gitu ih. Masih ada 619, selamat malam. Assalamualaikum, ini salam ke Amin, beli jauhnya wongi dia lagu nama biasa Rumis Janari. Kirim salam nang kau kamang pun. Sarang Mang Ukri, anu adi Cibarengkok, terus sama Mang Apidnya, sarang wa Ajin. Di Cikumpul, selamat beristirahat saja kalau Kak Bang Apin, mas selamat tugas saja ya sampai tuntas. Assalamualaikum. Sarwan Cikumpul, boleh jongi Kang Sarwan Cikumpul, laguna Remis Janari, siap Kang Sarwan.

0: Ada Pilpo Aceng, selamat malam Pilpo Aceng. Merapat, merapat Kang Apin, ya siap, mantap ya. Hitam duniamu, putih cintaku. Hajar Kang Apin, siaplah. Salam, sehat selalu, amin. Bersama Sukapura Entertainment. Okay, thank you ya. Buat Eli Sulastri, buat Ateng Aceng Pilpo.
1: Dulu kau berjanji.
0: Selamat dulu lah, biar kaputar lagunya.

kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Sarmat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Sarmat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Sarmat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Sarmat Putra. Sagedengeun toko Sarmat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Sarmat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apo.

0: Aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

Beberapa lagu tadi udah berlalu dan permintaan Anda lewat WA kayaknya udah saya penuhi. Ada Eli Sulastri, selamat malam Eli Sulastri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, maaf malam juga. Hayu, hayu di... dihobahkeun nya sok lah. Hayu, orang dihobahkeun. Bukit berbunga, lagu nasiap.

Biru, selamat malam buat Roger Biru. Assalamualaikum, salam Amin. Hayang laguna, lagu kata Roma Hirama, Bagadang, gitu kering lagu kata Amin, Bagadang. Siap. Yep.

Andri Dewo, selamat malam buat Andri Dewo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah jangkongnya kawin, wongi deh ya tuh. Kintun salam lah, kakek kak Abador. Mohon, salam kak Oma Minun, oke sami udah jangkongi. Kak Usu Batok, udah jangkongi. Ayan Kacang, oke sami udah jangkongi. Abah Eman, sarang mak cucu mena. Pokoknya kak Putra Bungsu, oke sami, yang udah hidung. Ras Tehlianya, oke kak. Ya, Openg, Openg Jaiter, kak Adil Uye. Putra Jahit, Putra Jongi, yang Openg itu Putra Jahit kan akhirnya. Kum lah kalau kasadayana. Kang Apin sehat selalu. Ukan laguna ding-ding pemisah. Turun yo siap. Makasih buat Andri Dewo. Ding-ding pemisah.

Nah, si punya waktu baru jam 9 kurang. Kita lihat lagi WA-nya. Ah, WA-nya masih banyak. Ada Apey. Selamat malam, Apey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam, Apin. Mam juga. Apa kabar? Baik. Sarang TH. Mohon kita sarang keluar ya. Menuju di bawah OJK nyoka mana. Yang lagu Buih jadi permadani. Dikintun kawan sadayana. Siap, Apey. Malam.

Terjeng ada ayah Nabila, jongi ayah Nabila, Kang Apin, ayah nama tim mungkin teh ubah ya, Kang Apin te ayahnya tim mungkin teh. Oh, saya hilap di sungguh ya, pamit te ayah mah, di Mama Saripin tanpa kamu, wassalam. Nah, udah disuruh kenal dari hoyong lagu di mungkin alatas judulnya masih ada kasih cinta. Ayah mau tersalah udah. Hilap kami nasi RT kayaknya TK tentang kasih.

Oke lah, kita kembali ke lagu dulu dong ya. Kita kembali ke lagu dulu lah. Takut gak keputar lah. Buin jadi permadani.

Dicabut ku malaikat kang tumural pesakara. Nyawa ngangesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamper ke

0: Alah, rengsek loba kaigi orang. Benernya laguna tetiasa kemutar sadayana ya, yang tawisnya. Tadi no hoyong lagu Timuk Cinta teh aya digentos namanya ku Imam Syarifin ya atos. Dilap tadi nya sarana memang teh aya Timuk Cinta. Ada teh diputar mami teh aya. Tadi nyongkeun digentos sama ku Imam Syarifin atos namanya. Kalau nggak sadar, warga Singapura di mana aja? Nah, sekarang orang kali kalah telepon Manawi, gitu. Manawi, Manawa, Manawi, gitu. Anu pada lebat ngelakuin telepon, mangalah diantos di nomor telepon sim kuring, ya. Anu di 0822 hijau 4 77 88 88. Lila jadi bingung. Saya bawara emang Kak Maminun, ya. Kali Pak Eman, Mas Cucung, keluarga Mancuk. Kulda Weninga Wirena Putri Na Mancu Karusan Ayana jadi dia nya di Cikaret Baju Tedaman Bila badai ngalalayan Mangga diantos Keamanatan yang aku Mancu kayaknya. Kalau ke Pak Idar atau menjongi Pak Idar anu ayah di Cibentang oke kalau ke Mak Aca lajeng Pak Uca atau menjongi Aki Anom, Jong Iki. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Damang Ki.
1: Alhamdulillah.
0: Masuk.
1: Atapin sehat.
0: Sehat lagi aduh.
1: Kira. Mana ya?
0: Iya, atuh bade naon Aki? Kira atuh bade ngaliwat deh Ki. Tekanan ngaliwat mana?
1: Baik kalau pemegangnya tekanan ya, atuh sekali naipi, apin.
0: Oreh era lah lebah hapuran awakna mana masuk karuk sakai batu lah hapur hungkul era jeung lebah hurik lah
1: teu pamikan di mah urang bere rujak ieu jeruk nipis
0: nya panglanongan kana bararingu mata sok era gaul mata api geuna wajar mun ngajak ehat teh jabarina punuk loba naon atuh kadas naon kieu teh kurap kitu
2: heuh punuk kurap
0: era mawana ah nya rumah sakeun bae ah
1: kerepusan we atuh tadi keresekan
0: nya ngangan ke mah asa bungkus beuheung naon we kumaha we nya naon kakang ngagedean ki kurap teh geura kunaon ubarna tuh ki kurap
2: yuhan
1: lagu ngapin
0: manawi lagu naon ki
1: tatega di Roma.
2: Siap, tateganya orang pilarihanya tatega.
1: Salam kata Dayana Pensukapura, terutami anu di Madur, bos Tompi sareng Aki Tempe.
2: Oh, nyabah tempenya, Kang Peni, nama pengrajin topi sadayana.
1: Ramadinda di sadayana, pokoknya Pensukapura di sadayana kumwe.
2: Leres, siap.
1: Salam kata, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Anom Wiljongi anu di Nagrak. Sok ngajak ngariwet teh ka Apin si Juleh atara di bawang ya.
0: Ah di dinya mah kitu bedegong. Padahal si Aki mah hayang kada tangan ku eha.
2: Mungwing mawana era. Tari mali telepon tah aja deui tah.
0: Nya sok mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Damang abah.
1: Alhamdulillah.
0: Nih, atuh nuhun syukur bisa kau damang ini.
1: Mungkin lagi.
0: Benaun bah.
1: Air jahat bah.
2: Air jahat.
1: Air jahat.
2: Oh, iya ada air jahat ya naon sok di botolannya.
1: Botolan.
2: Hmm. Ya, pembelarian air jahatnya. Sok, itu salam aduh.
1: Ayang ehala di Bayu.
0: Hatur nuhun.
2: Aduh.
1: Kak Andri Sadewo. Bawa jajah kumi. Jawa bila kide.
2: Beres.
1: Kak Andri Duye.
2: Andri Duye.
1: Kak Maminun.
2: Maminun. Wah cucu Mu Ayaman.
1: Dan kucur Mengabdi. Ke Ayang Bunda Saleha.
2: Ayang Bunda Saleha.
1: Dekat Otak.
2: Aras.
1: Cisuti di Ramai.
2: Cisuti di Ramai.
1: Sarani Al-Halalam.
2: Taha.
1: Rani.
2: Rani. Ah, ya ada sok ayah lebat Rani kamar ini. Mah Anis,
1: Kang Penny,
2: Kang Penny,
1: Sabah Jalan Tua, Kamu Mahar Kena, Kumpai Kasadayana,
2: Kumpai Kasadayana, siap.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa adur, hatlalu jiwangi, hayong laguna, cina air jahat, siap lah.
3: Galis nanti wanti lamun lebang
2: geboy mere ah lagu dah.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nunung tu neta teh panon teh atau satu kerani jeng jengkol aja awas mah.
1: Lain panon wae ini lain ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu cik atau mana teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: Sok lajengkeun ah. Orang lajengkeun deui. Nu bade lebet ngalaman salamon mangga.
1: Kuring nu kamare.
0: Oke sadayana kasepuhan-kasepuhannya nu karesa nuju ngararangga atuh nu bijo wengi weh. Disim kuring nya angkat di telepon ah. Assalamualaikum. Mana wae atuh ah. Ayahnya keun syukur sehat. Kumaha eta bebina sehat?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Jadi itu di luar ya tidak tapi tidak tapi masih tidak. Tarik wae. Nah radio tak sehari wari radio tanya. Sebenang diletikan. Ku di rautan ku peso raut gara.
2: Dan ka buru ieu ngam pemianana.
0: Tapi gampil ah, begitu volume itu sih macet.
2: Tapi namanya itu anu potong gitu etan, agak mengotrakan.
0: Nya tuh anu lesot sih kenapa, itu buka tuh di.
2: Pulih dan nomor siapa itu mentok ya jadi volume nanti.
0: Oh, nya. Kayak kurang anu tiasa dilaraskan ah, gitu nya.
2: Dan lagu nah kan apa
0: ya? Lagu nah entah.
2: Ayat Tommy
0: J. Pisan. Dangdut lah ya mah, dangdut sarang Sunda ya no.
2: Oh.
0: Tommy J. Pisan mah kedah tadi, di jam setengah tujuh, jam tujuh, lebih ke jam salapan. Ayat Tommy J. Pisan, kan mau ayat nama dah dangdut sarang Sunda ya no.
2: Nyatak SMS kan, belum kita nomor mati.
0: Peringan atuh.
2: Dan
0: kami set wae HP dari tadungan tahu. Ikuna tuh nya radio pejet, HP rusak di huh. Alah, asa kacida yo. sok lagu nana tuh sunat tapi dangdut lagu nana belah kideung.
2: Ye naon nama teh Duriat Tasikmalaya
0: lah. Tah eta duriatnya orang nyuna eta lah Duriat Tasikmalaya. Siap.
2: Assalamualaikum.
3: Ya, Adur terus. Anu nama teh Sa.
2: Yang Anom ya.
3: Yang Anom nyi tina gerak teh.
2: Terus ka Delia sareng mancukna.
3: Mohon.
2: Yang acak.
3: Beres.
2: Yang Jaiter.
3: Terus
2: Andri Sadewo.
3: Andri Sadewo.
2: Aminun.
3: Beres.
2: Oman sareng mancukna.
3: Aha.
2: Abah Ijan. Bunda Soleha.
3: Itu nusok daktor tuh Kang Engkus ya sahak. Sok ngelaktor. Engkos, Kang, engkos.
2: Engkos.
3: Sok on air wae, sok nelpon wae deh teh.
2: Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Soleha, sama Raka Ranu.
3: Mohon, beres.
2: Ya, Bapak Hansip ya di Bali Desa Ciawi, ya Pak Jumri.
3: Pak Jumri, Pak Jumri, Lin Mas, sok dia juga jagi, wanya.
2: Pertahanan
3: dia. Iya, pertahanan desa.
2: Paling depan.
3: Iya, bawa nama. Eta mah, iya wae.
2: Bawud yang ngopi di luar.
3: Bawud juga ngopi. Sok bawud, rencangan bedak hidung dah.
2: Bawud saya seger sampo hara ribu, saya pernah ngakuin.
3: Ah, nyanyi, cing atu ngera ala lah.
2: Kayak orang ala gara ya sampo
3: eta jalan bawa temen peka teh aja. Nanya nuhipu teh, ulah seteng dua siki ge. Dari seteng mau bosan gitu.
2: Dua kintal gitu.
3: Ah, wahal bawa jang naon wa ting.
0: Kau nak tuh jualan jual ya.
3: Pohara ting, pamere wat dijual.
0: Yo, ayo mangga. Yo,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budak hidung di kopeng lu jawangi ya. Laguna cenata Duriat Tasikmalaya.

0: Mama, bayan na ba din labat? Maminun? Maminun, tadi saya udah labat, mau ngapain yang kalah lagu. Nu kamari calon sarjana ekonomi. Alah, tari maha. Nggak gaya menengah menang, nanti kiripik. Astagfirullahaladzim, nggak gaya kiripik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nyobian kiripik di payung di gayam gue ada.
1: Kiripik now.
0: Kiripik sampe deh, ini pada rasa kan tidak ya. Gak dihuap kan atuh. Ya, sudah beten kosong. Oh, ya.
1: Ini tuh mesti kena jag-jag ini wawas,
0: nah. Ah, ya gini paksakan ke rumah kalemoh, kayaknya ada. Lalinu,
1: ah.
0: Lalinu, eh.
1: Rusuk
0: kena genggerong, jadi kebetulan kamu ngirim mai. Mohon gue ya, saya.
1: Nih, dihuapkan.
0: Nanti digayam lah ya, emang. Di Talegan,
2: weh. Oh, Talegan.
0: Dorma. Dorma encuk, jelainya. Puteran, nanti Cika Thomas, Cici Amis, ya, di mana?
1: Itu, Cici Amis, ya, sekolah.
2: Oh, mohon terdamang di dia, jadi ya, di bumi mancuk.
1: Ngakeun
2: sih nya da cenah bade di udara mangga mah saka mancung. Mohon da kitu. Bari ngaliwat cur. Mohon da tadi ngagerenyem mancung teh. Kasadeui celenya pangwartoskeun mohon keun mah tenang mah teh kitu.
1: Pingkarinya nya sake mancung.
2: Tadi teh wis cuci kupah ngalangkung karasan ayan acang dirinya tuh di warung teh lihat. Nah itu nyimpang mah gorowok gitu nya. Mah kacida cenah katinggalian, cuma mencak katinggalian ngabius. Katinggali wae ya sakole bat oge, ku mancung mah. Nya. Enggak mah di jas hujan, di jas hujanan ke mah. Hanya di dealer gitu.
1: Temukuk dia kuluk nah
2: dari mereka pernah. Dari
1: lagu
2: cerita. Lagu nama?
1: Berkelana ya saya kelani.
0: Oh yang berkelana siap. Nyada mama tukang ador adoran berkelana wae.
1: Mador.
0: Nya mador. Sok siap. Kamu sama?
1: Kamu teh lihat terang wancukna, terang teh ikana, sing engal damang teh.
0: Amin.
1: Berkahna hijrah di tasi kadie. Teh lihat tukang eta nakap karna.
0: Mun teh lihat tukang berkah itu berkah dia. Ata malah mari paparin. Dipaparin kena jag-jag alhamdulillah.
1: Kamu tangan tiinung
0: sarang wargiwan
1: kita.
0: Mohon.
1: Eta nangis setelah yang katanya
0: dia, yang tadi kemanju. Tahat ya. Oh, eta teh Ika. Pamin jag-jag ma'am, bener. Mereka, pamin tos sehat.
1: Mbak Ador.
0: Mbak Ador, wili jaman. Mbak
1: Pian, Acang, Ngeyir.
0: Maras.
1: Tangoka, Kang Otang, Terang Cewujuna, Terang Tahan Risa Dewo,
0: Maras.
1: Tangoka, Jun Anlet, Tangoka Cucum, Terang Wae Mana.
0: Sinan Tenen telat ke mana biasa Pang Payuna lebet.
1: Tiga nama guna, Muren.
0: Tiga namanya gitu.
1: Tangoka, Baharinya.
0: Aha, itu mak. Cobi.
1: Kamu maca sarang paucana.
0: Maca.
1: Pauca.
0: Mohon laras. Mohon.
1: Beres kak rukus, kak rukus gitu.
0: Mohon ngkus. Ngkus, harus ngkusnya. Benten, ngkus, ngkus.
1: Kau kangku, sarang sehari mahna.
2: Mohon.
1: Tenu.
2: Lagi.
1: Sarang kak magipar.
2: Magipar.
1: Cendar,
2: cendera, cemamah,
1: nyate. Ngeres. Tengok ke... Sajan
2: merah. Hah?
1: Bum, bum, sadayana.
2: Kumaha kawas sadayana nya?
1: Urang
2: eta urang
1: dikeruh.
2: Aha. Oh. Hilap dicatetkeun, catetkeun engke mah anak paririmon mah. Ujung-ujung ngiridit.
1: Iya, geus pernah dipikir lu teh urang ieu. Aha. Kita mah
2: sadayana kaum dangu
1: Singapura.
2: Leres.
1: Kepotaran
2: guna. Mm-hmm. Siap.
1: Berkelana.
2: Mohon siap mak.
0: Berkelana ni, mohon mangga. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi.
0: Wabarakatuh. Tak gitu mohon. Berjauhnya kau maminu.
2: Sok beli badan lebat mangga. Ulah wakang ngelok atau pada diangkat kakang ngelok. Dewan ti, ayak kena waktu sok. Kabebet, jual kopi kabebet ke Baturi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah pimpinan rombongan di pugeran rombongan Tagoni Nurul Ijah.
3: Rombongan
2: Tagoni biduan Rani Susilawati. Alhamdulillah sehat mam.
3: Sehat
2: berkat doa dari mama we gitu.
3: Waduh.
2: Papa sehat gitu nya.
3: Ya. Hayang lagun apa asih saliwat nya.
2: Kunaon jamne ku saliwat atuh tancepkeun we. Asihna atuh ku sakeudeung abadikeun. Siapa tuh? Keras.
3: Salam lawan kamu sadayana mangga.
2: Mohon mangga.
3: Cici alamah tahu abin we sakola warginya.
2: Aha, mangga.
3: Atur nuhun ah.
2: Sami-sami mangga.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiljongi Rani. Asih saliwat orang putar lagu anu maminunnya. Lagu anu maminun lah.

Waktos pada saya pelawarinya. Saya kawi pamungkas itu. Ahan, maka kiranya akhirnya. Kawi pamungkas ayah Peting Mungaran. Kenalan permios lah di Cadena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بفضلك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud abusorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Mrna. Suka Pura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres

Dewara Kaparawargi Sadaya, mebel cermat putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel cermat putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel cermat putra. Sagedengen toko cermat putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel cermat putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi. Ada hati yang pagi, setiap suka pun semuanya dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pagi hari ini, wargi? Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali Ulfi Nawli yang nemenin Anda semuanya ya. Di Halo Selamat Pagi 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merana Ngarina. Hari ini Sabtu, hari yang ke-9 di bulan Mei 2026, sehari menjelang pertandingan, wargi ya. Oke, sampai dengan jam 9 nanti Ulfi bakal nemenin Anda semuanya di Halo Selamat Pagi ini. Dan tentu saja seperti biasa nanti bakal ada info biru untuk Anda semuanya. Ada lagu-lagu kesukaan Anda juga yang bakal kita puter di pagi hari ini. Dan juga kita bacain chat WhatsApp Anda. Yang mau pilih lagu, yang mau kirim salam, ya boleh silahkan. Seperti biasa di nomor yang biasa. Raha cina telpon 081-222-8101 ya, ke nomor itu aja, enggak ke nomor yang lain. Da bis itu dibaca gitu, da sok fokus gitu rai teteh Ulfi mah di siaran terlalu aktif ke nomor seje ya nanti. Tapi bohong. Selamat pagi wargi setia. Hari Sabtu ya, ada yang libur pagi hari ini kah? Ada juga yang masih sibuk di pagi di hari ini kah? Oke lah, apapun aktivitas Anda, apapun kegiatan Anda di pagi hari ini, semoga Anda terhibur dengan adanya aku di sini pagi hari ini.

Beberapa lagu yang sudah Ufi hadirkan untuk Anda semuanya, Wargi. Semoga Anda suka dengan lagunya. Dan ya tentu saja info biru sudah Ufi hadirkan, sudah Ufi siapin untuk Anda semuanya. Nanti kita bakal bahas bersama-sama setelah beberapa lagu kembali Ufi hadirkan untuk Anda semuanya seperti biasa ya. Kita undang Anda, kita tunggu maksudnya untuk Anda yang mau pilih lagu ataupun kirim salam. Iya dah, ngomong helatium jadi udah tuh fokus gitu. Seperti biasa di 0812228101. Iya. Ya mulai banyak psywar begitu ya. Ada banyak info yang masuk akal, yang enggak masuk akal juga ada. Nepi kasurian juga ayah ya nepikeun ka lapor-laporan lucu tau. Oke, nanti kita bahas di rumah birunya Wargi setelah kembali kita nikmati beberapa lagu di depan, beberapa lagu berikut ini. Dan untuk Anda yang lagi sarapan pagi hari ini juga, semoga ditemani dengan lagu-lagu ini Anda suka gitu. Bagi nambah lagi gitu sarapannya ya. Karena sarapan itu penting, gak cuma harapan gitu ya. Pagi-pagi udah cukup ku harapan mah. Cuma salapannya ya guys, murilit warginya. Reneng sarapan tuh acan, kayak ngelisi mamang ngalangkung, mamang teng, selamat pagi untuk semuanya Wargi. I'll see you, I'll be right back.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Ya, selamat pagi Wargi. Dan kita ke info yang pertama di pagi hari ini ya. Info biru yang bakal dibagikan untuk Anda semuanya. Nah, Wargi Setia, komisaris sekaligus manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar optimis timnya bisa sapu bersih kemenangan di sisa laga musim ini. Persib akan menantang Persija Jakarta di laga pekan ke-32 Super League 2025-2026 ini pada hari Minggu besok, Wargi ya. Dan selanjutnya masih ada dua pertandingan yang harus mereka hadapi, yaitu melawan PSM Makassar dan juga Persijap Jepara. Memiliki poin yang sama dengan Borneo FC, kemenangan 3 laga ke depan akan membuat mereka bisa mengunci gelar. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah karena persaingan di klasemen masih berjalan dengan ketat, Wargi ya. Dan di sisi lain, Borneo juga tidak ingin membuat Maung Bandung nyaman dan terus memberikan tekanan. Umum menjelaskan bahwa Persib harus bisa memastikan nasibnya sendiri dan menurutnya mereka harus berjuang ekstra keras dan optimis dengan skuad yang ada. Dan 3 laga ke depan ini akan benar-benar menentukan dan mereka percaya bisa mencapai misi tersebut. Umum mengatakan, saya memberikan motivasi kepada anak-anak karena ini final yang sebenarnya sekarang. Begitu katanya, seperti yang dilansir oleh bola.com, bolasport.com dari laman Antara. Jangan sampai kita draw, apalagi kalah, begitu katanya. Maung Bandung tentu ingin berusaha untuk mempertahankan performa di akhir musim ini dan setelah deretan hasil imbang, mereka sudah bisa kembali ke jalur kemenangan. Semua pemain juga dalam motivasi tinggi demi bisa mendapatkan 3 kali gelar juara beruntun. Dan kami fokus untuk 3 kali menang, menang, menang. Hat-trick ya, senang ya kalau hat-trick ya. Dan itu targetnya agar tidak ada hambatan menuju tangga juara, begitu kata Umuh Muchtar. Dan selanjutnya Pak Umuh juga berpesan kepada semua pemain untuk mempersiapkan mentalnya. Pertandingan melawan Persija ini harus mereka menangkan agar bisa selangkah lebih dekat dengan trofi juara. Harus ya. Apalagi pada pertemuan pertama lalu mereka sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan Haji Umuh juga berharap Tom Haye dan kawan-kawan ada semangat tinggi dan siap membuktikan diri di lapangan. Saya itu fokus dengan semua pemain dan minta kepada semua pemain untuk tidak ada yang harus diragukan, tidak ada yang harus ditakutkan, begitu katanya. Saya kan ada bonus tuh, tilu kalian dalam laga away itu kalau misalkan menang 1 miliar loh warga ya. Ya, semoga saja dan harapan untuk menang itu masih banyak sekali warga ya untuk memenangkan 3 kali pertandingan ini. 3 kali pertandingan sisa ini ya, asalkan semuanya fair. Asalkan semuanya adil, pengadil lapangan terutama ya. Harus adil, insya Allah lah bisa gitu ya. Persib menyapu bersih 3 laga terakhir ini. Jangan sampai tersoledat gitu ya. Kalau misalkan Borneo FC kepleset 2 kali, udah Persib yang menang jadi juara. Kalau misalkan amit-amit ya, Persib yang kepleset, Borneo yang jadi juara gitu. Kalau yang di bawahnya lagi pengen juara, itu yang 2 di atas itu kudu mengundurkan diri dulu.

0: saja.
1: Ayat 1. Ada satu peristiwa yang sebenarnya agak gimana ya, absurd, semu-semu, kocak begitulah ya, kalau menurut kita gitu ya. Karena apa coba? Baper sekali sih bapak-bapak itu ya, dibecandin begitu doang aja udah. Heran deh. Pengurus pusat The Jackmania ya resmi mengadukan maklok ke PSSI menjelang laga Persija Jakarta versus Persib Bandung. Ketum The Jackmania Diki Sumarno menyampaikan aduan perihal perkataan maklok yang mengajak Boboto untuk datang ke Samarinda. Baperan mati ya, yang peristiwa sama Bayangkara aja belum tuntas ya, datang lagi nih. Aduan tersebut disampaikan menjelang laga Persija versus Persib Bandung di pekan ke-32 Super League dan pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Sigit Samarinda ya pada hari Minggu besok. Nah, menjelang laga yang bertajuk El Clasico Indonesia itu, Klok sempat menyampaikan ajakan kepada Boboto untuk datang ke Samarinda. Ada bari seri-seri acan atau si maklok naalnya. Ayo, gas gitu ya. Udah datang aja, gas gitu. Padahal Persija ini berstatus sebagai tuan rumah dan ada regulasi dari PSSI yang melarang supporter tandang hadir. Itu kalau misalkan di rumahnya sendiri enggak sih? Kalau misalkan di rumah orang lain meren tamu dua-duanya meren gitu ya. Ya meren enggak bisa salah. Dan belakangan ini Maklok sudah meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya itu. Dan akan tetapi The Jackmania tetap memproses aduan pernyataan gelandang timnas Indonesia ke PSSI. Bukannya permintaan maaf yang dituntutnya. Kenapa udah minta maaf tetap diproses coba.
0: Apa yang kau butuh?
1: Cuk ya.

gitu, harus sedia aku sebelum hujan ya. Kalau seperti ini mah caranya. Apa lagi ini? Makhluk mengatakan, salah ngomong. Ini udah ada yang kerayap-kerayap. Dan sebagai DJ Mania, Diki memahami Klok sudah meminta maaf atas pernyataannya. Namun demikian, dia menyayangkan pernyataan itu mengingat rivalitas antara Persija dan Persib tidak terkecuali di ranah supporter, katanya. Lah iya, rivalitasnya emang dari dulu, Pak, ya. Menyayangkan pernyataan itu, Cina. Walaupun ku juga seberasa dikorek-korek nggak sih gitu, kesalahan dikit aja udah di up gitu ya, dibikin gede gitu. Kayak gitu nggak sih, ngerasa nggak sih dari pertandingan kemarin-kemarin? Apakah ini adalah sebuah usaha untuk pencegalan atau apakah ini, apakah itu? I don't know. Suka yang seri weh. Iya gak apa-apa. Terima kasih Maklok sudah minta maaf. Sudah memahami bahwa bercandaannya memang dirasa kurang tepat. Tepatnya kapan, di mana emangnya? Tapi kan sekali lagi bahwa kami menyayangkan bahwa pemain sepak bola itu kan seperti junjungan bagi supporternya, bagi kami gitu loh. Jadi apapun biasa yang diaspirasikan dan dibilang sama pemain sepak bola itu, biasanya kita nurut dan semoga memang bisa diredam semuanya, karena memang bukan hanya situasi memanasi Jakarta, tapi di Bandung pun jadi mungkin juga jadi berbeda gitu situasinya. Ya mungkin Bapak lupa ya, kalau misalkan pemain sepak bola juga manusia.

Ya, dan sementara itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi menerima aduan The Jackmania. Dan Yunus berharap pernyataan-pernyataan kontroversial seperti yang dilakukan oleh Kok ini tidak terulang lagi. Dan aduan ini nanti akan disampaikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Komite Eksekutif untuk ditindaklanjuti. Gitu. Dan ya begitulah.

Ya, sementara itu Wargi Setia, pertandingan Persib menghadapi Persija ini begitu dinantikan oleh Adam Alis. Ya, gelandang 32 tahun ini siap mengerahkan kemampuan terbaiknya saat berjumpa klub dari kota kelahirannya. Ya, pekan ke-32 ini akan mempertemukan dua klub yang punya sejarah rivalitas. Baik Maung Bandung maupun Macan Kemayoran sama-sama sudah eksis sejak zaman perserikatan dan kini masih eksis sebagai klub di level elit Indonesia. Persiapan pun sudah dilakukan Persib Bandung. Tipo wae mulutnya. Persiapan pun sudah dilakukan Persib Bandung dari 3 hari yang lalu. Dan menurutnya ini bakal menatap duel syarat gengsi menghadapi Persija yang tentunya tidak mau kehilangan poin saat bertemu dengan seterunya. Yang pasti persiapan cukup baik, cukup bagus. Kita juga pemain semua sudah siap ya. Gak ada permasalahan begitu, kata Adam Alis saat jumpa media usai latihan pada Jumat kemarin di Stadion GBLA. Sayang sekali pertandingan ini tidak digelar di Jakarta karena tidak terbitnya izin dari kepolisian. Dan menurutnya keputusan ini cukup mengecewakan karena dia tidak bisa bermain di kota tempat kelahirannya. Karena pertimbangan tidak diterbitkannya izin keramaian, laga ini dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda. Tetapi menurutnya meskipun batal tampil di Jakarta, tapi Persib siap meladeni lawan di mana saja. Kalau saya pribadi orang Jakarta, inginnya apa ya? Merasakan atmosfer di Jakarta gitu ya. Tapi udah nggak apa-apa, ke Segiri nggak ada masalah dan mau main dimanapun juga kita pasti siap, begitu kata Adam Alis. Menghadapi Persija yang menjadi mantan klubnya, ia tidak merasa canggung. Baginya kini statusnya adalah penggawa Persib dan seluruh kemampuan yang terbaik akan dia curahkan bagi klub yang diperkuatnya sejak Liga 1 2024-2025 yang lalu. Saya pribadi yang pasti profesional lah ya, antusias juga menghadapi tim yang dulu pernah saya bela juga, dan saya menunggu momen-momen ini sih. Ya, mudah-mudahan kita maksimal pada 3 poin. Amin. Gitu ya. Kata Adam Alis. Ya, dari sepak bola mah gitu. Wayah nawe berenang sering ketemu jeung mantan gitu ya. Mantan klub. Ya, para pegawai Persib ataupun skuad Persib ini sudah siap banget. Mau main di mana aja juga oke aja. Cenah kita mah tidak masalah. Main venue-nya di mana juga boleh ya. Insyaallah ke kemon sampe horeang di kakarait.